0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 event nama terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, dan kita bahas yang Indonesia banget dan juga anak muda di era FYP atau era digital gitu ya guys ya. Emang sih, sekarang itu apapun yang FYP pasti ditiru sama anak muda. Nggak tahu kenapa ya, FYP itu selalu menjadi ukuran standar anak muda zaman sekarang gitu ya. Ya sampai masalah anak muda itu pokoknya tergantung FYP, apa yang FYP itu yang diikutin, sampai-sampai banyak juga hal-hal yang berbau FYP baru dilakukan gitu guys. Aduh, sebenarnya ini suatu hal yang negatif atau enggak, kita langsung aja ngomong sama anak mudanya, langsung perwakilan dari staf Empu Kuturan ada kakak Lu Sumiastini dan juga Iko Mang Egi Mahesa Putra. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, tapi congratulations dulu kalian menjabat untuk di tahun ini sebagai turunan putaran ya, drama duta ya, tentunya. Oke. Ini apa ya? Jadi pertanyaan banget sih. Istilahnya kalian mengangkat FYP gitu kan. Satu hal yang viral, trending topic, dan yang pastinya jadi sorotan lah. Setiap pagi tuh scrollnya itu mulu tuh, soalnya kan apa yang FYP jadi acuan buat kita gitu ya. Tapi anak muda emang realitanya kayak gitu sih. Kita ngeliatnya dari si anak muda, apapun yang FYP itu akan ditiru atau menjadi FOMO gitu ya. Bahaya gak sih sebenarnya yang seperti ini? Kita jadi anak yang apa ya, jadi anak muda Indonesia itu mengikuti FOMO FYP itu.
3: Baik, pastinya ada bahaya ada tidaknya ya. Jika dilihat dari negatifnya atau konten-konten yang cepat FOMO atau cepat FYP, pastinya yang tidak berbaur hal positif. Jika kita lihat dari hal-hal yang positif, seperti kita mempromosikan yang kearifan lokal ataupun budaya kita, pastinya itu menjadi lebih sedikitnya tercepatnya FYP. Namun jika kita mempromosikan yang hal-hal yang tidak begitu banyak yang kenal, atau kita mempromosikan diri kita terlalu wah, pastinya cepat FYP itu yang membuat ada bahayanya, ada yang tidaknya.
1: Sebenarnya kalau misalnya dari sisi bahaya, berarti tergantung postingannya ya?
3: Iya, pastinya.
1: Tergantung apa yang menjadi FOMO, iya, gitu betul. Ya. Tapi kenyataannya kita ngeliat sekarang itu FYP udah pasti konotasinya lebih banyak ke yang ranah negatif. Gimana tanggapannya kakak?
3: Untuk saya itu kalau melihat dari ranah yang negatif itu pastinya tanggapannya itu ya ingin pastinya cepat untuk viral. Nah, jadi tanggapan aku itu pastinya memperbanyaklah, ayo kita promosikan hal-hal yang positif, seperti kita mempromosikan budaya kita, promosikan hal yang belum kita orang-orang lain ketahui begitu, Kak.
1: Oke, berarti memang kita ngelihatnya dari sisi apakah itu FYP atau tidak, yang pastinya bisa diikuti atau tidak,
3: iya, gitu ya.
1: Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari masalahnya yang ada gitu kan, kita ngelihatnya sangat miris juga sih. Misalnya ya konotasinya itu misalnya trend fashion lah, misalnya kayak gitu ya, serba semuanya kebarat-baratan, iya. Setengah hilang lah ya. Atau mungkin juga ada yang seperti ini, dress yang seperti ini gitu kan, terutama cewek nih yang paling banyak gitu kan. Istilahnya mereka trend fashion yang sekarang itu diikutin, dan bahkan FOMO-nya diikutin sama anak-anak muda. Dan anehnya lagi nih, istilahnya mahal apapun itu dikejar.
3: Ya pasti jika dilihat untuk FYP itu pastinya kita tuh perempuan ya, dengan gaya-gaya kebaratan tuh merasa kita tuh cantik, itu ikut terjerumus era modern. Tapi untuk meminimalisir ya kak ya, pastinya kita bisa juga buat konten yang seperti itu, namun dengan memproposikan kita menggunakan pakaian tradisional lokal juga, pastinya kita terlihat cantik dengan untuk FYP. Tidak hanya harus kita menggunakan yang modern-modern untuk mengikuti gaya kebarat-baratan.
1: Oke, tidak diskriminasi untuk perempuan aja, tapi cowok juga ya kak, yeah. Ya sebenarnya gitu ya, bukan hanya pakaian. Tapi sekarang model fashion misalnya, atau tren zaman sekarang, lagi FYP banget nih, gym misalnya gitu kan. Iya gak sih?
2: Ya benar itu. Jadi memang FYP di sini adalah bagaimana FYP menurut saya itu adalah memang dipersonalisasi gitu. Bagaimana konten-konten yang kita terima itu memang disesuaikan dengan aktivitas dan juga minat kita gitu. Jadi apa yang kita minati, apa aktivitas kita itu pasti akan muncul di beranda kita FYP gitu. Jadi hal tersebut memang sebenarnya ada dua arah penting, yaitu positif dan negatifnya gitu. Sebaiknya kita juga sebagai generasi muda memang seharusnya bisa memilah dan memilih dari informasi tersebut, mana yang memang benar-benar kita bisa ikuti dan juga memang mana sebenarnya kita harus bisa filter dari hal-hal tersebut. Karena tidak semua hal-hal yang muncul di beranda itu baik dan juga positif. Tentu pasti ada dualismenya, ada positif dan juga ada negatifnya gitu.
1: Pastinya ya. Jadi kalau misalnya kalau kontennya secara FYP itu yang olahraga ya sebenarnya enggak masalah sih guys ya. Enggak masalah kalau misalnya itu gym itu kan ya enggak apa-apa, tapi jangan meniru dari sisi reach-nya ya, atau mungkin dari sisi gimana kamu itu harus mengikuti beli ini itulah, harus punya alat gym yang harganya ratusan juta lah, enggak itu yang sebenarnya, tapi polanya sebenarnya yang harus diikuti. Kamu tuh yang tadinya enggak malas olahraga, tapi kamu sekarang bagaimana lihat konten gym semangat olahraga. Itu sebenarnya pesannya gitu ya. Tapi kadang-kadang ini kan kita ngomongin mindsetnya jadinya ya. Kita ngomongin mindset anak muda yang FYP itu harus benar-benar bagaimana kamu itu benar-benar ngikutin yang 100% plok-plok kayak gitu gitu. Misalnya kayak trend fashion, ini harganya cuma cukup dengan sekian juta gitu ya, kamu bisa ikutin itu gitu. Apalagi trend sekarang ya, baru rilis HP baru. Kontennya banyak banget, FYP udah pasti gitu ya. Ada konten jual ginjal, ada konten ini ya, walaupun bercandaan gitu ya guys. Tapi istilahnya konotasinya itu lebih ke negatif gitu. Kenapa sih gak make to positively? Misalnya kamu bikin konten bagaimana, oh kamu bisa bekerja part time kayak gini-gini, ini biar dapetin iPhone ini gitu, misalnya kayak gitu ya. Kenapa harus jual ginjal, kenapa harus apa ya, istilahnya konten-konten yang konotasinya lebih ke negatif kayak gitu kan, menjadi yang FYP gitu guys. Apa daya tariknya yang berbeda, atau pola pikir konten kreator itu zaman sekarang yang berbeda gitu kak?
3: Jika dilihat seperti itu sih, kayak pola pikirnya sih yang berbeda. Kayaknya kalau dilihat ini kayak cepet nih viral, ya udah kita ikut yang kayak gini aja kayak gitu.
1: Berarti ada konotasinya apa yang cepet viral itu yang diupload?
3: Iya betul.
1: Ini jadi masalah ya. Betul, banyak. Berarti mindsetnya si konten kreator nih yang yang apa ya? Ya kadang-kadang realita juga sih sebenarnya.
3: Jika lihat dari kenyataan
1: ya. Kalau misalnya kita ngeliat realita ya memang kadang kebanyakan kayak gitu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari sisi positifnya, edukasinya apa gitu kan, yang jadi bahkan diturutin loh gitu loh. Bahaya enggak sih?
2: Bahaya tentu.
1: Makanya kita ngeliatnya dari sisi itulah. Kita ngeliatnya gimana caranya dapetin si handphone yang terbaru ini dengan cara yang konotasi negatif gitu kan. Mereka nyontohin itu. Kalau misalnya ya anak muda misalnya mikirnya lebih panjang, jangan sampai kayak gini lah maksudnya. Betul, mungkin betul, ya betul. Tapi kalau misalnya dia dengan caranya kayak gini biar dapat cepat dapat HP baru deh kayak gitu kan, diikutin ntar takutnya gitu ya. Pandangan kalian gimana sebagai anak muda?
3: Ya, jadi pandangan saya tuh seperti ini. Kita tuh bisa ikutin untuk biar viral. Namun dengan cara kita lihat dulu apa sih yang jadi harus kita, biar nggak kita merugikan diri dan juga kita tidak merugikan sosial media kita gitu. Kita lihat jika kita emang itu ingin kita viral, bisa kita promosikan yang berbeda dan juga mengajak mereka bahwa sepertinya kita harus mengajak yang hal positif nih agar berbeda dari yang konten-konten sebelumnya begitu. Kita bisa mengajak dia, mari kita lestarikan atau kita menggunakan pakaian-pakaian kita agar kita tuh bisa mencintai ciri khas kearifan lokal kita sendiri begitu.
1: Benar, sebenarnya bisa banget dengan cara kayak gitu ya. Cuma kadang-kadang bingung juga kenapa suatu hal yang negatif lebih cepat FYP, kemudian lebih gampang ditiru. Iya enggak sih?
3: Iya, betul.
1: Kadang-kadang juga kita juga berpikir gitu, guys. Kenapa ya? Gitu loh. Padahal ranahnya banyak banget yang positif. Justru konten positif sepositifnya pokoknya malah sedikit views.
2: Ya, ya benar. Mungkin karena kita sebagai generasi muda sebenarnya, kita di era teknologi sekarang tuh cara kita mengemas tuh harus penting, Kak. Mengemas konten-konten yang nantinya akan disebar luaskan di media itu memang menjadi hal yang penting. Karena terkadang realistis saja konten-konten positif itu dikemas dengan hal yang monoton tuh tidak akan pernah cepat viral, Kak. Tetapi hal-hal negatif, tapi cara mereka mengemas konten tersebut bagus dan itu pasti akan disebarluaskan gitu. Jadi mengemas konten positif dengan hal yang sama pun pasti nantinya pasti akan membuat cepat viral juga sih.
1: Iya makanya jadinya yeah. konten berarti kan sebenarnya kitanya yang,
2: yeah,
1: yang
2: kitanya harus,
1: kita yang harus berubah mindset guys. Yeah, kita kalau misalnya membahas FYP otomatis banyak hal yang FYP, entah itu di TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya, itu semuanya yang muncul di beranda kamu itu adalah FYP yang ribuannya views juga banyak banget ya, selain dengan pertemanan kamu. Tapi yang jadi pertanyaan apakah ini bisa ditiru atau enggak, apakah bisa dijadikan bahan FOMO atau tidak, itu yang jadi kita harus benar-benar feel lah. Makanya Kak Egi dan Kak Mia di sini itu ngajarin kamu, kamu itu istilahnya ngingetin kamu apa yang perlunya patut diikutin atau tidak sebenarnya dari si FYP ini sih teman Fredo ya. Jangan sampai budaya kamu terlalu barat akhirnya lupa sama Indonesia gitu, lupa dengan timurnya gitu guys ya. Jadi penting banget untuk kamu teman Fredo untuk bisa paham seperti apa sih seharusnya kita ini sebagai anak muda ngikutin si FYP ini sebenarnya ya. Oke. Jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi sama Fredua. Seru banget obrolannya sama Kak Mia dan juga Egi. Jadi tetap di Spada.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Fredua. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Sudah muncul sejak abad ke-9 di China, berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
5: Menjanjikan kemenangan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Mendengarkan Spada di Produa. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
1: Yang masih bersama Kak Egi dan juga Mia sama Produa di Spada, dan kita masih ngomongin ya tentang FYP, dan di sini lagi emang apa ya, hangat banget untuk pembahasan FYP yang istilahnya bakal dituduh sama anak muda gitu guys ya. Nah, yang jadi pertanyaan juga lagi ya sebelum kita bahas, so bagaimana seharusnya anak muda itu menyikapi si FYP itu ya? Ada nggak masalah ya anak muda yang menurut kalian itu yang masih krusial banget ya istilahnya yang perlu kita bahas, atau mungkin juga mengingatkan anak muda juga, mungkin kalian lebih tahu karena anak kalian anak muda juga, dan istilahnya jangan sampai terjadi gitu guys.
3: Untuk saya tuh pastinya janganlah buat konten yang mengajak seperti perundungan atau cyberbullying sih Kak.
1: Oh, lebih banyak kesana ya, iya, sekarang ya. Oke, okay. Kenapa itu Kak?
3: Karena itu termasuk ke konten yang negatif Kak. Mm-hmm. Pastinya banyak yang dengan gaya TikTok atau sosial media yang video pendek yang mengajak orang-orang tuh kayak ini gaya yang jika kita melihat jika gaya disabilitas nih Kak. Nah itu kan dijadikan banyak konten-konten yang untuk cepat viral karena gerakannya yang lucu seperti itu. Padahal itu sama sekali adalah konten yang negatif, bukan konten yang positif gitu.
1: Oke, berarti lagi marah konten yang berbau ini ya, bully ya, iya, sebenarnya. kadang-kadang kita ngelihatnya sih banyak ya bully dengan istilah yang beda-beda.
3: Iya,
1: ada bullying, ada catcall, ya semacam itulah ya. Itu kadang-kadang membuli, ya kita tahu posisinya dia memang tidak seperti yang seharusnya gitu ya. Cuma karena sedikit gemuk, dibilang apa namanya, badan sekian, yeah, apa gajah, bilangnya kayak gitu ya. Terus habis itu, apa namanya, si cowok manggil si cewek dengan kata-kata yang berbeda, dibilang catcall. Yeah, itu catcall. Bully tapi verbal guys, yeah, ya. Itu lebih banyak sekarang gitu ya. Dan konten-konten juga banyak yang seperti itu. Kadang-kadang terpotong gitu ya, entah itu memang bikin penasaran atau bagaimana, tapi terpotong tapi tidak ada edukasinya kayak deh, tapi viewersnya banyak gitu ya. Itu yang bikin kita itu bingung sebenarnya nyikapinya. Ini ranah hiburan ya, kita ketawa gitu guys, tapi di balik itu ternyata masih belum ada pesannya gitu, yeah, ya. Kadang-kadang juga kita bingung dengan konten beberapa konten kreator lah misalnya kayak gitu ya. Lain lagi cerita sama anak muda ya zaman sekarang, itu konotasinya lebih ke lifestyle. Gimana menurut kalian lifestyle mereka membuat ya seperti apa anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, ada clubbing, kemudian ada minuman keras, dan itu dikontenin guys, jadi FOMO. Itu lebih parah lagi, udah pasti negatif kan. So menurut kalian gimana
2: ya terkait hal tersebut? Kan memang anak muda era sekarang itu memang sangat dekat dengan fenomena tersebut kak. Jadi fenomena itu sebenarnya memang bukan budaya dari Indonesia, itu merupakan budaya dari kebarat-baratan, dari luar gitu, yang dimana FYP inilah yang membuat mereka itu melakukan hal tersebut gitu, sehingga nantinya budaya kebarat-baratan itu mereka ikuti, sehingga mereka dari clubbing gitu ke klub gitu, mereka minum-minuman keras gitu, kan memang budaya-budaya dari barat, sehingga mereka dari sanalah mereka merasa keren gitu sebenarnya, tapi mereka tidak sadar bahwasannya budaya tersebut memang bukan budaya asli Indonesia gitu. Tapi mereka malah membuat sebagai lifestyle, gaya hidup di Indonesia gitu. Sebenarnya itu salah gak sebenarnya menurut saya?
1: Iya. Yeah. Kalau dibilang salah ya salah juga sebenarnya. Yeah. Tapi itu yang datengin cuan menurut dia gitu ya. Makanya kita dari sudut pandang manapun yang melihat dari konten itu ya pasti keren gitu ya. Wih keren, anak muda zaman sekarang mengikuti viral yang seperti ini gitu ya. Tapi kita ngeliat dari sisi pesannya ya, bahwa ini dia ngajak untuk mengkonsumsi miras dan sebagainya, itu kan udah salah kan ya. Tapi yang namanya bisnis untuk di FYP sekarang ini memang lagi tren banget memang ya. Jadi segala hal atau segala cara juga dipakai, apapun jenis barangnya bisa dipromosikan lewat video, syukur viral atau tidak ya, itu kembali lagi masalah itu kan. Tapi memang sih kita harus gimana caranya mencegah ini adalah dari diri sendiri sebenarnya guys. Gimana kalau kamu itu bisa menjaga ya istilahnya tidak FOMO dan sebagainya. So ada gak sih tips buat anak muda gitu menurut dari Kak Mia dan juga Egi? Seharusnya anak muda gimana nih untuk nanggepin si FYP-FYP yang kontennya secara negatif gitu?
3: Ada sih pastinya kak. Kalau dengan clubbing itu kan kebersamaan nih, kita juga ada nih. Jika di Bali tuh katakan menyambut beraya atau gotong royong nih kak. Nah itu juga bisa kita buat FYP, kita buat konten-konten yang menarik nih untuk mengajak. Masih banyak nih anak muda yang perlu kita kumpul, kita kebersamaan dengan cara kita promosikan nih hal-hal yang menarik bagi mereka nih. Kita berkegiatan seperti gotong royong atau menyambut beraya nih, kita bisa kita lakukan tuh mulai dari hal kecil di STT misalnya. Jika tidak di STT, kita juga bisa di saat ada rainan atau upacara nih di pura-pura, kita juga mengayah di sana begitu.
2: Jadi menurut saya sendiri untuk saran ya kak, jadi kita sebagai generasi muda sekarang tidak bisa pungkiri bahwasanya kita harus terbuka terhadap perkembangan zaman kak. Jadi kita harus bisa menerima tersebut, tapi kita harus bisa jangan sampai kita terlalu terbuka dengan perkembangan zaman sampai kita lupa sama identitas kita sendiri gitu. Jadinya kita harus memanfaatkan kemajuan zaman sekarang ini untuk bisa mengikuti tren perkembangan zaman, tetapi kita tetap pada diri kita sendiri, identitas kita sendiri sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia. Dan seharusnya kita, saran dari saya sebenarnya, kita boleh untuk mengikuti semua tren di media sosial perkembangan zaman sekarang, tetapi ayolah kita manfaatkan media sosial itu sebagai hal untuk bisa mengemas dah, untuk bisa menjadikan kita bisa berdaya saing juga di dunia global, sehingga kita tidak bisa terus terpuruk, tetapi kita harus bisa mengembangkan hal tersebut.
1: sebenarnya bisa banget sebenarnya kita ngembangin gitu, apalagi mempromosikan budaya kita, mempromosikan kegiatan apa yang ada secara Indonesia bangetnya, itu bisa banget. Tapi yang jadi apa namanya ya, istilahnya dari sisi masalah gitu ya, masalahnya itu adalah bagaimana minat anak muda ini yang selalu konotasinya belum arah ke sana gitu kan. Jadi pemikiran mereka itu masih hal-hal yang keren untuk diikuti. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi handphone, kita ngelihatnya apa yang kita suka, bukan apa yang kita harus pelajari. Yeah. Lebih banyak itu kan. Jadi bagaimana kalau misalnya kita melihatnya itu dari segi konten yang berarti yang harus dibuat semenarik mungkin gitu kan. Makanya kita kadang-kadang miris juga ya ngelihat ada konten kreator yang penyampaiannya itu keren banget ya, agamais istilahnya, secara secara teori agamanya itu bagus banget. Sebenarnya kita bisa niru itu gitu kan. Tapi sayangnya itu sedikit views gitu loh. Kenapa anak muda lebih banyak ke konten yang istilahnya ranahnya negatif tapi itu rame banget gitu ya. Makanya kita mindsetnya di sinilah. Ini mungkin apa budaya kita yang sudah tidak mengikuti budaya Indonesia banget, atau mungkin juga yang tidak mengikuti gaya kita sendiri, atau memang sudah pemikirannya udah sebarat itu. Itu yang jadi pertanyaan sekarang gitu kan. Apakah kita ada kolaborasi mungkin gitu ya yang harus kita lakukan gitu guys. Nah, di sini yang perlu kita masih menjadi pertanyaan, kenapa anak muda zaman sekarang masih mengikuti FYP tapi FYP-nya adalah lebih konotasi ke negatif, guys. Mungkin ada enggak sih pesan-pesan buat anak muda lah ya, sebagai tuna dari Dewan Huta mungkin untuk bisa menyampaikan hal yang positif untuk generasi muda dari FYP atau topik kita hari ini sebagai closing statement.
2: Jadi pesan untuk anak muda di era sekarang, kita boleh untuk terbuka terhadap perkembangan zaman, tetapi jangan sampai kita kehilangan identitas kita sendiri. Karena apa yang viral itu belum tentu bagus atau positif, dan apa yang ramai itu belum tentu benar. Mm-hmm. Jadi kita sebagai generasi muda seharusnya bisalah memanfaatkan FYP tersebut untuk mengembangkan hal-hal yang positif. Karena jika sesuatu yang besar tuh pasti diwujudkan dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan gitu. Jika semua orang seperti itu, kan semua pasti FYP yang positif-positif saja gitu. Mungkin dari Mia.
3: Jadi tambahan sedikit dari Egy, pastinya kita lebih memilah nih, jika ada konten modern itu nyata yang lebih bagus untuk FYP, bisa kita contek itu jadi referensi untuk kita mempromosikan budaya kita. Dari hal modern itu kita bisa ikuti, kita mempromosikan budaya dengan cara estetika. Jadi kita bisa mengajak anak Indonesia, generasi muda pastinya, kita bisa membuat konten untuk FYP itu dengan hal yang positif, dengan langkah kecil yaitu kita mempromosikan kearifan-kearifan lokal yang ada di Indonesia.
1: Oke, okay, dengan cara konten yang menarik yang pastinya yeah, ya, mempromosikan budaya Indonesia, istilahnya mengkontenkan yang Indonesia banget untuk bisa dipromosikan ke anak muda juga. Jangan sampai kita itu tergerus dengan zaman, kita hanya melihat FYP yang dibikin konten-konten kreator yang keren tapi kita melupakan budaya kita sendiri. Yeah, ya. Betul. Thank you banget Kak Egy, thank you banget Kamia yang pastinya luar biasa banget. Kita diingetin lagi nih, jangan sampai termakan oleh FYP setiap harinya guys ya. Boleh pantengin FYP, boleh apapun yang tren hari ini juga boleh banget, tapi ingat budaya Indonesia itu nomor satu ya. Thank you banget kami ya Kak Egy.
2: Terima kasih Kak.
1: Itu dia teman Pro 2 yang pastinya ngobrol bareng Kak Egy dan juga kami yang luar biasa banget tentang FYP. Jadi kita diingetin lagi ya, untuk buat kita semuanya boleh kita FOMO dengan FYP, tapi ingat budaya Indonesia itu jauh lebih penting, jauh lebih keren, dan yang pastinya bisa kamu ikutin demi masa depan kamu juga ya. Oke, sampai sini dulu untuk Sepada bareng Gus Hadi dan Kak Mia dan juga ada Kak Egy. Tapi jangan kemana-mana, Gus Hadi masih teman kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi. So, tunggu ini Merstation.

0: Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat. Tapi kalau keterusan, hati-hati, kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Gak harus langsung produktif hari ini, coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.
1: Teman terbaik kamu. Lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

105,4 Pro 2 RR Singaraja Pro 2 FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia. Nama Pro 2 dan kita akan membahas teknologi di jam 9 pagi. Dan ini dia pengaturan WhatsApp yang pastinya baik untuk akun WhatsApp kamu lebih aman gitu guys. Oke, gue tadi satu spill dulu untuk pengaturan WhatsApp yang harus kamu lakukan untuk keamanan WhatsApp kamu, yaitu aktifkan verifikasi dua langkah guys. Karena verifikasi dua langkah ini salah satu cara untuk pengaturan keamanan di WhatsApp yang wajib dinyalakan untuk nambah perlindungan akun kamu. Dan fitur ini berfungsi untuk verifikasi tambahan terutama saat kamu untuk mengakses akun WhatsApp di perangkat baru gitu ya. Dan selain masukkan kode verifikasi dikirim di via SMS, kamu juga perlu memasukkan PIN dan juga PIN yang 6 digit yang telah dibuat sebelumnya, dan aktifin verifikasinya. Itu langkahnya cukup mudah banget, jadi tinggal buka settingan aja, terus kemudian pilih akun, ketuk two step verification dan pilih enable, aktifin. Nanti kamu bakal diminta 6 digit PIN ya untuk verifikasi dua arah ini guys. Gitu aja sih. Sesederhana itu tapi sangat membantu untuk keamanan akun kamu.

0: Aduh, bocil.
1: Bocil apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Ada namanya kunci layar yang perlu kamu aktifin, guys. Karena selain untuk mengamankan akun dari akses di perangkat baru, WhatsApp juga punya fitur untuk melindungi dari si isi chat ketika kamu ponsel kamu sedang dipakai orang lain gitu ya. Fiturnya namanya screen lock dan ini memungkinkan aplikasi WhatsApp dikunci menggunakan face ID dan sidik jari gitu, guys. Dan orang lain tidak bisa begitu aja buka atau membaca chat meskipun ponsel kamu sedang dalam keadaan terbuka gitu ya. Perlu memakai face ID. Jadi atau face lock ini atau screen lock ini perlu juga untuk kamu pakai ya untuk fitur yang satu ini, guys. Kalau misalnya itu pribadi banget, pas banget deh pakai fitur ini.

0: Siti.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

Kali ini untuk keamanan itu bagus banget untuk disembunyiin guys. Jika nggak ingin informasinya ini diketahui sama orang banyak atau mungkin juga diketahui oleh si kontak WhatsApp kamu, jadi batasin aja pengaturan privasinya. Caranya itu buka di pengaturan, kemudian privasi, terus kemudian terlihat terakhir dilihat dan online itu di enable aja guys. Kalau misalnya udah di enable bakal otomatis berhenti sendiri gitu ya. Jadi lebih aman aja sih.

0: kita.
1: Iya, pengen terspada sepada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

ada pengaturan batasi siapa aja yang masuk ke grup di WhatsApp kamu guys. Nah, grup WhatsApp ini bisa jadi jalur masuk spam dan penipuan gitu ya. Jadi kamu tidak kenal siapapun bisa jadi untuk di akun WhatsApp kamu setelah akhirnya kena spam. Nah, wajib untuk menyerahkan pengaturan keamanan di WhatsApp dengan menentukan siapa aja yang boleh masuk ke grup kamu guys. Caranya gampang banget, langsung aja ke pengaturan, kemudian privasi, kemudian grup. Nah, pilih kontak saya agar orang-orang yang dikontak aja yang bisa menambahkan Anda ke grup gitu guys. Kontak saya kecuali untuk mengecualikan kontak tertentu gitu guys. Gampang ya? Gampang sih, udah biasa kayaknya dipakai. Tapi itu sangat membantu untuk privacy WhatsApp kamu.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Semangat, semangat.

0: Ya, selamat berdua. Dan tips terakhir yang kamu harus tahu adalah batasin siapa aja yang bakal cek perangkat kamu ya. Jadi kamu harus cek perangkat kamu yang tak tahu siapa aja, di komputer mana aja, tablet mana aja, atau HP mana aja gitu ya, melalui pintu linked device. Nah, setelah kamu cek dan itu tidak ada nyetel satu pun, ya udah aman. Tapi kalau misalnya masih ada, so kamu harus log out dari perangkat itu, guys. Caranya bisa langsung dari perangkatnya atau bisa dari ini, dari HP kamu langsung. Jadi mainnya itu adalah di HP kamu ya. So bisa banget. Jadi jangan sampai ada ya WhatsApp kamu tuh nyantol di perangkat manapun selain di HP kamu. Oke? Okay? Itu dia tipsnya. Thank you banget buat kamu teman-teman yang udah station di Spada, dan sampai sini dulu gue sadin nemenin kamu, dan kita ketemu di hari Rabu. Oke? Okay? So don't go anywhere station guys, di Prodo FM nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. Jangan kemana-mana, di Santai Siang nanti bakal kamu ditemenin dengan Kak Iren yang informasi banyak banget sama Kak Iren. Station terus di Prodo FM nomor terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Now and never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Listening to 2.2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.

dari kawasan Gajah Mada 144 hingga Raja Buleleng Bali Indonesia. Lain info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng, Imade Suparmo, mengatakan vaksinasi rabies tetap menjadi program utama, disertai pemantauan kasus gigitan dan rencana sterilisasi hewan penular rabies atau HPR. Suparmo menegaskan tidak semua gigitan berarti positif rabies, namun risiko penularan tetap harus diwaspadai. Masyarakat juga diminta segera melaporkan dan memeriksakan diri jika mengalami gigitan atau cakaran anjing maupun kucing. Selain program pemerintah, kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci pengendalian rabies. Edukasi perlu terus dilakukan agar kewaspadaan tidak hanya meningkat saat muncul kasus yang mendapat perhatian luas.

Informasi terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih menyusul ancaman kemarau panjang. Kesiapsiagaan diperkuat untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di wilayah rawan dapat segera ditangani. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Buleleng Igede Dharma Sudana mengatakan, berdasarkan informasi dan koordinasi dengan BMKG, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November. Dharma menyebut Kecamatan Grogak dan Kecamatan Tejakula menjadi daerah yang mendapat prioritas pemantauan. Sementara itu, Kecamatan Sawan juga mulai mendapat perhatian karena sejumlah desa mengalami penurunan debit sumber air akibat kondisi cuaca yang panas. Menurutnya, penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan laporan dari pemerintah desa. Setelah laporan diterima, BPBD akan menganalisis penyebab kekurangan air dan menentukan kebutuhan distribusi termasuk melibatkan mitra jika kemampuan armada BPBD tidak mencukupi. Demikian info Pro 2, aku Irena Mora. Terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Okay, teman Pro 2, ada aku Irana Mora dan aku nemenin kamu semuanya di Santai Siang. Yuk kita awali dengan Pro 2 Hitlist. Buruan buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya ya, langsung aja kirim ke WhatsApp di 0811-399-1054. Mau say hi dulu buat Lova, minta lagunya I Like Me Better from Love buat Karen, makasih. Oke. Aika dari Aji minta lagunya Sal Priadi dong, Foto Kita Blur. Oke, siap. Kak dari Rara minta lagunya Nadia Fatira, Penyendiri. Thank you. Oke, sama-sama, ntar diputerin lagunya ya, satu persatu. Tolong bersabar.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Oh, Selena Grace. Oke, nanti diputerin ya lagunya. Terus apa nih? Makasih. Salamnya buat kakak aja, semangat. Terus siarannya makasih banyak. Oke, sama-sama, aku puterin ya. Sehai dulu buat Kak Lara, apa kabar ya? Biasanya rajin request, mudah-mudahan bisa ikutan. Terus Kak Mary ya, juga buat semuanya aja deh yang lagi dengerin Pro 2 RS-nya Raja. Mau sehai juga buat Linda, minta lagunya Juicy Lucy, Bukan Orangnya. Makasih Kak Iren. Oke, Kak, di play dong lagu dari Tones and I, Won't Sleep. Buat Kak Iren, makasih. Gak ada nama siapa nih, tapi gak apa-apa, aku puterin lagunya ya. Ditunggu.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.

Alright teman berdua, aku mau say hi dulu buat Oki ya, minta lagunya Ben Siombing, sama-sama menunggu buat Kak Iren, makasih. Oke, sama-sama. Hai, halo Kak, dari Ayu minta lagunya Daya yang new buat Kak Iren, makasih. Hai kakak, aku, halo. Dari Indri minta lagunya The Rain Mengembara buat Kak Iren, makasih. Oke, makasih banyak ya juga untuk semua yang udah ikutan request. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti di Santai Siang.

kepikiran nggak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

Oke, teman Pro 2, makasih banyak ya untuk semuanya yang udah ikutan di request. Dan tentunya aku masih nemenin kamu sampai jam 3. So, tetap dengerin Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Menurut kamu, Paskibra sama Paskibraka itu sama atau beda? Kalau jawabannya sama, fix masih ketukar. Jadi, Paskibra itu ekskul atau organisasi tempat anak-anak latihan baris berbaris dan jadi pasukan pengibar bendera di sekolah. Nah, kalau Paskibraka, itu adalah sebutan buat mereka yang berhasil lolos seleksi dan dapat kehormatan mengibarkan sang merah putih pas upacara 17 Agustus mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Jadi simpelnya, Paskibra itu tempat berproses, Paskibraka itu pencapaiannya. Nah, sekarang udah tahu bedanya kan? Jangan sampai salah sebut lagi ya!

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Hey, this is

Teman Pro 2, aku balik lagi dan kita ada di Motif Muda Kreatif ya. Jangan lupa untuk kamu semuanya, ini aku bakal ngajak kamu semuanya untuk bahas terkait dengan UMKM yang tentunya kali ini kemasan pintar mini modal. Nah, maksudnya gimana nih ya? Nah, kamu bisa membuat kemasan produk yang menarik dan profesional tanpa modal besar dengan memanfaatkan teknik branding manual yang kreatif dan efisien. Nah, gimana sih ide kemasan pintar dan hemat modal? Pakai kotak polos atau craft box ya, dan stempel manual. Beli ya kotak kardus atau kantong kertas coklat polos, terus kasih dia tanda pengenal atau logo pakai stempel karet custom ukuran besar. Ini sangat fleksibel, menghemat biaya awal dan menghindari stok kemasan menumpuk.

0: ini dia teman berdua, lagu terbaru
1: Bulan Ini.
0: Bulan Ini.

0: Girls. Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2

Mam Pro 2, kalau kita mau ide kemasan pintar dan hemat modal, ya pakai kemasan serbaguna atau reusable atau multifunctional. Pakai kemasan ramah lingkungan dari kertas daur ulang atau pouch yang gampang ditutup ulang supaya bisa dipakai kembali oleh konsumen untuk keperluan lain. Tuh, gitu nih teman Pro 2. Gimana? Gampang kan?

0: Minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Well, teman Pro 2, nah untuk ide kemasan pintar dan hemat modal, manfaatkan teknologi QR Code ya. Tambahin stiker kecil isi QR Code yang mengarahkan ke katalog online, media sosial atau informasi produk untuk interaksi digital tanpa biaya cetak mahal. Dan jangan lupa pilih juga bahan yang efisien ya. Pakai tuh craft paper, paper wrap atau mungkin kertas coklat yang ringan dan ramah lingkungan untuk produk yang tidak perlu perlindungan ekstra berat tuh. Jadi di manfaatkan ya.

0: Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, teman pro 2, jangan lupa juga ya untuk kamu yang tentunya pengen memperhatikan kemasan pintar dan hemat modal, bisa pakai yang bahan-bahannya efisien aja ya. Yang tentunya ringan dan ramah lingkungan itu paling penting, dan gak perlu perlindung ekstra berat, sehingga kamu hemat ya pengeluarannya dan juga bisa mendapatkan untung dari hasil usaha kamu. Nah, selamat mencoba membuka bisnis atau UMKM kamu ya teman pro 2. Semoga dilancarkan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kali ini kita akan bersiap ya, sesaat lagi bergabung bersama Pro 2 RRI Denpasar untuk mengikuti putaran 1 kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 antar Korwil ya, untuk Korwil 7 yakni Singa Raja, Mataram, Denpasar untuk kategori lagu pop Indonesia. Wah, kira-kira siapa ya yang tentunya tampil memukau hari ini, Singa Raja, Denpasar atau Mataram yang bakal nantinya mewakili Korwil 7 di antar Korwil Bintang Radio berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

dipimpin oleh tiap tahunnya ya oleh Radio Republik Indonesia. Dan pada tahun 2026 kali ini ya teman Pro 2, bintang radio ini masuk ke dalam rangkaian RRI Fest.

dibuka mulai dari tanggal 25 September 2026 dan akan ditutup pada tanggal 6 Oktober 2026 pukul 23.59 WITA. Jadi jangan sampai kelewat dan juga jangan sampai lupa juga untuk memilih finalis favorit kamu. Dan seperti biasa juga dalam seleksi pemilihan Bintang Radio, kita akan memperkenalkan siapakah orang-orang yang paling berperan penting untuk menilai, yang artinya menentukan siapa yang menjadi juara dan juga perwakilan dari Korwil 7. Untuk itu kita perkenalan terlebih dahulu dari dewan juri kita. Yang pertama datang dari Dewan Juri Denpasar atas nama Ana Agung Ayu Alit Adiari SH. Beliau merupakan penyanyi pop Bali, kemudian juara BRTV tingkat nasional juga, juri berbagai kompetisi, dan juga tim pembina serta pengawal parade dari lagu pop Bali. Luar biasa sekali, itu dia juri yang pertama dari Denpasar. Menuju ke juri yang kedua datang dari Mataram, ini datang dari Mataram atas nama Dodi Setiawan SE. Beliau merupakan ASN, aktif juga mengisi acara-acara baik gathering, wedding, dan juga awarding. Dan tergabung juga dalam trio Lunchbox dan juga Lunchbox Band. Pengalaman beliau banyak sekali, mulai dari juara lomba cipta lagu, terus kemudian perwakilan dari NTB di Peksiminas, dan juga vokal coach di tim Peksiminas NTB, dan juga juri berbagai kompetisi tentunya. Dan datang dari Singaraja, juri kita yang ketiga, atas nama Iren Puspita Sari SPD, beliau merupakan ASN juga, dan seorang entertainer, termasuk dari professional singer juga. Pengalaman beliau juga suka menjadi juri dari berbagai macam lomba, terus pemateri, serta pengajar public speaking juga, serta menjadi pemateri juga ya, baik dari MC dan juga broadcasting. Itu dia nih teman Pro 2 untuk ketiga dewan juri kita, baik dari Denpasar, Mataram, dan juga Singaraja. Dan seperti yang sudah ditunggu-tunggu sama teman Pro 2 juga dimanapun kamu berada, kita akan langsung saja untuk menyaksikan penampilan peserta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026, putaran pertama lagu pop. Pengalaman beliau juga suka menjadi juri dari berbagai untuk kategori yang pertama, mulai dari kategori serta putri, pengajar public speaking juga, serta menjadi pemateri juga ya, baik dari MC dan juga broadcasting. Itu dia nih teman Pro 2 untuk ketiga dewan juri kita, baik dari Denpasar, Mataram, dan juga Singaraja. Dan seperti yang sudah ditunggu-tunggu sama teman Pro 2 juga dimanapun kamu berada, kita akan langsung saja untuk menyaksikan penampilan peserta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026, putaran pertama lagu pop.

Untuk kategori yang pertama, mulai dari kategori putri, atas nama Nikade Ananda Devi Ravita Felicia, Satuan Kerja RRI Denpasar, judul lagu Teganya Kau, dengan nada dasar S minor.

Selanjutnya, kategori putra atas nama Radi Galib Samsuri dari Satuan Kerja RRI Mataram, judul lagu Sesi Potret, nada dasar B.

Kembali ke kategori putri, atas nama Putu Sandat Aira Kurniawan. Dari Satuan Kerja RRI Singaraja, judul lagu Bawa Dia Kembali dengan nada dasar G.

Selanjutnya, kategori putra kembali atas nama Ikomang Adi Prananta Putra, Satuan Kerja RRI Denpasar, dengan judul lagu Firasat, Nada Dasar B.

Kemudian, kategori putri, atas nama Josefina Alexandra Virena, Satuan Kerja RRI Mataram, judul lagu Teganya Kau, nada dasar, S minor.

Dan terakhir, kategori putra atas nama Billy Christopher Supit, Satuan Kerja RRI Singaraja, judul lagu Alama dengan nada dasar Fish.

Baiklah teman Pro 2, itulah tadi kita saksikan seluruh peserta ke-6 dari seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta audisi dan juga dewan juri. Untuk itu saya Yogi Ari mohon pamit, sampai jumpa di seleksi Bintang Radio selanjutnya.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya

0: ada di sini.
1: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
0: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM, sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM, teman.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Brodua, tahu nggak? UMKM itu punya peran besar dalam menggerakkan perekonomian karena keberadaannya dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, sampai jasa kreatif, semuanya bisa menjadi peluang usaha nih, teman Brodua. Menariknya lagi nih, anak muda punya keunggulan dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Jadi, semangat membangun UMKM sebenarnya bukan cuma soal mencari keuntungan, tapi juga tentang berani berkarya, menciptakan peluang, dan ikut menggerakkan ekonomi dari lingkungan sekitar.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2. Buat sebagian anak muda, bikin playlist bukan sekedar mengumpulkan lagu favorit nih. Pemilihan lagu bisa disesuaikan dengan suasana hati, aktivitas, bahkan momen tertentu dalam hidup nih. Ada playlist buat nemenin perjalanan, olahraga, belajar, sampai saat lagi butuh waktu untuk sendiri. Kebiasaan sederhana ini ternyata bisa menjadi cara seru untuk mengenali selera dan suasana hati sendiri loh teman Pro 2. Bahkan nih, playlist lama kadang bisa mengingatkan kita pada fase atau momen tertentu yang pernah dilewati. Ternyata lagu itu bisa memberikan memori untuk kita ya teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: nggak sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, nggak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Olahraga tuh emang penting ya teman Pro 2, tapi tubuh juga butuh waktu untuk istirahat teman Pro 2. Setelah latihan, beri kesempatan otot untuk istirahat, cukup tidur, dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan kamu. Istirahat bukan berarti males, justru bagian dari proses supaya tubuh bisa kembali bugar lagi teman Pro 2. Jadi jangan merasa bersalah kalau mengambil waktu untuk recovery setelah olahraga teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren. Tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

lagi nih ya untuk kamu semuanya, dan aku ada informasi dari entertainment ya. Jadi konser The Weeknd di Jakarta menghadirkan sejumlah momen spesial ya untuk penggemarnya. Jadi salah satunya saat The Weeknd alias Abel Tesfaye mengajak penonton bernyanyi bersama di atas panggung. Jadi konser berjudul After Hours Till Dawn Tour ini digelar selama 2 hari 26-27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Dan konser ini memang menjadi bagian dari tour dunia The Weeknd yang berlangsung sejak 2022. Wow.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Well, teman pro 2, aku ada kabar lagi nih ya, kembali dari dunia entertainment ya, atau infotainment. Nah, teman pro 2, aku mau ngasih tahu ya, tapi mau say hi dulu deh untuk kamu semuanya yang baru aja gabung ya ke di pro 2 RR Singaraja. Ada aku di masih di santai siang, dan tentunya aku ada kabar kalau BTS ya, ini BTS menyabet penghargaan lagu terbaik dalam VMAS 2026. Untuk lagunya apa ya? Lagunya Swim dong. Congratulations ya BTS, dan pastinya para ARMY udah seneng banget tentunya dengan pencapaian ini. Dan seperti di katakan The Korea Times, jadi capaian ini menjadi penghargaan pertama grup ini dengan formasi lengkap usai vakum hampir 4 tahun. Selamat.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Well, teman Pro 2, ada kabar nih kalau mega bintang pop Taylor Swift jadi musisi pertama yang meraih penghargaan Artist Director Honors pada ajang MTV Video Music Award ya, yang berlangsung di Peacock Theater Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Minggu 27 September malam waktu setempat. Wow, congratulations! Dan info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang, karena sore ceria bakal ditemani sama Kakak Wira. Aku Irana Moro, jangan lupa dengerin terus Pro 2 R, singarja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Karma is that girl, like...

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

0: listening to Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng, Imade Suparma mengatakan vaksinasi rabies tetap menjadi program utama disertai pemantauan kasus gigitan dan rencana sterilisasi hewan penular rabies. Info selanjutnya teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih menyusul ancaman kemarau panjang. Kesiapsiagaan diperkuat untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di wilayah rawan dapat segera ditangani. Info terakhir teman Pro 2, 9 tahun penerapan kebijakan busana adat Bali menjadi momentum Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan pentingnya menjaga jati diri dan budaya Bali. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rahina Purnama Kapat di Pura Pancak Dursari Buleleng. Kebijakan ini diterapkan sejak 2018 melalui Pergub Bali nomor 79 tahun 2018 yang mengatur penggunaan busana adat setiap Kamis, Purnama, Tilem, serta Hari Jadi Provinsi Bali. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya kali ini di sore ceria teman Pro 2. Wih, gimana kabar kamu hari ini di hari Senin? Hari Senin gak menakutkan kan? Iya, tetap semangat kan? Tetap ceria, tetap happy, tetap good mood kan buat kamu? Apa aku bilang? Aku semalam udah bilang ya. Hari Senin itu tetap bisa menjadi hari yang membahagiakan dan bisa menjadi hari yang kita tunggu-tunggu gitu, teman Pro 2. Oke, seperti biasa tentunya di sore ceria aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini bareng aku, kita seru-seruan karena aku bakal ngasih informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu tinggalin, dan juga aku bakal muter lagu-lagu hits favorit buat nemenin sore hari kamu di saat mungkin kamu lagi pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah, atau sudah dari tadi udah santai-santai di rumah. Ya, stay tune terus pokoknya di sini bareng aku ya. Aku di segmen pertama ini teman Pro 2 tiba-tiba bingung ya kan mau ngomong apa. Aku ada informasi di segmen lokal cita ini, informasi lokal Bali dan Buleleng. Informasinya seperti apa? Tahan dulu buat kamu jangan kemana-mana ini, nanti sambil rebahan, sambil santai-santai dengerin informasi lokal Bali dan Buleleng. Jadi stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman lo dua masih bareng aku Wiraya di sore ceria di segmen Lokacita ya, informasi lokal Bali dan Buleleng. Dan kali ini yang pertama informasi dari Buleleng nih teman lo dua, yang masalah nih aduh, krisis air bersih mulai semakin terasa di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng teman lo dua. Akibat kondisi kemarau, 4 desa dilaporkan membutuhkan suplai air secara rutin. Salah satunya desa Tijekule nih yang mendapat distribusi air bersih sebanyak 5.000 liter. Pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang termasuk rencana pembangunan sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa air bersih tetap menjadi kebutuhan penting terutama ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang seperti saat ini ya teman berdua ya di Buleleng sendiri ya. Ya semoga untuk saudara-saudara kita yang ada di Tejekule masalahnya segera teratasi ya, dan semoga di Singaraja atau di Buleleng ini segera turun hujan gitu. Jangan karena beberapa hari ini kita juga tahu ya teman-teman berdua ya, ini cuman mendung tapi panas lagi, mendung tapi panas. Semoga segera turun hujan karena hujan nanti bisa membawa berkah untuk kita semua. Yeah. Right about now, you tuning into the sounds of NSG. Okay.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Eh, tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

informasi lokal Bali dan Buleleng. Kali ini ada dari Jemberana nih teman Pro 2 ya. Harus kendaraan yang menuju pelabuhan Gilimanuk kembali menjadi perhatian nih teman Pro 2. Antrian kendaraan sempat memanjang hingga beberapa kilometer akibat kepadatan aktivitas penyeberangan. Petugas kepolisian diterjunkan untuk mengatur lalu lintas dan mengurai antrean. Kondisi ini tentu perlu diantisipasi masyarakat nih, terutama yang akan melakukan perjalanan dari Bali menuju Jawa nih teman Pro 2. Buat kamu nih ya, sebelum berangkat ada baiknya cek kondisi lalu lintas dan jadwal penyeberangan supaya perjalanan kamu lebih lancar, karena beberapa hari terakhir ini sudah di Gilimanuk Ketapang dan sebaliknya Ketapang Gilimanuk itu terjadi antrean panjang nih teman Pro 2 ya, yang disebabkan karena perbaikan dermaga atau pokoknya dermaganya lagi dibangun atau gimana informasinya tadi ya, lagi diperbaiki gitu, jadi terbatas untuk yang bisa menyeberang gitu. Dan juga ada beberapa katanya imbauan dari BMKG tentang cuaca ya, benar, karena kita juga tahu ya cuaca akhir-akhir ini memang kadang angin, hujan, walaupun sini belum hujan sih harusnya. Tapi katanya di tempat lain di Bali udah mulai pada hujan ya. Syukurlah kalau begitu ya. Ya pokoknya buat kamu teman-teman dua yang mau melakukan perjalanan ke Jawa, nyebrang ke Pulau Jawa ya, diperhatikan lagi, lebih diperhatikan kondisi lalu lintas dan jadwal penyeberangannya, bukan penerbangan, biar lebih lancar lagi nanti perjalanan kamu ya teman-teman dua.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kali ini aku mau kasih informasi untuk cuaca Bali hari ini nih teman Pro 2. Wih, jarang banget ya. Untuk Senin ini tanggal 28 September 2026, sejumlah wilayah Bali diperkirakan mengalami kondisi cerah hingga berawan nih teman Pro 2. Khusus wilayah Buleleng sendiri, cuaca diperkirakan cenderung berawan dengan suhu sekitar 21 sampai 27 derajat Celcius. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan memperhatikan perkembangan cuaca sepanjang hari. Apalagi kondisi cuaca Bali belakangan cukup dinamis ya teman berdua ya, sehingga informasi terbaru dari BMKG tetap penting untuk dijadikan acuan sebelum melakukan perjalanan maupun aktivitas di luar ruangan nih teman berdua. Jadi buat kamu ya, mungkin yang mau keluar-keluar atau jalan-jalan untuk sekarang ini masih aman, khususnya di wilayah Buleleng Singaraja nih ya teman berdua. Kalau di sekitaran Bali ya pokoknya pantau aja di akunnya BMKG langsung gimana cuacanya, kira-kira aman gak nih? Semisal mau keluar jalan-jalan naik motor gitu, atau mau jogging aja gitu. Jadi sebelum beraktivitas dipantau dulu cuacanya, sehingga nanti tidak terjebak hujan di tengah jalan ya. Apalagi sore-sore kena hujan, nanti sambil ngopi dikira anak senja. Gitu aja teman berdua ya, pokoknya buat kamu tetap berhati, stay safe terus ya, karena cuaca saat ini tuh emang gak lagi gampang berubah, gampang banget berubah-ubah gitu. Pokoknya tetap sehat dan tetap semangat buat kamu teman berdua.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, this is

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singkarjo, teman terbaik tentunya bareng aku ya, Wira, di sore ceria kali ini. Biasanya di teman berdua udah pukul 16 waktu Indonesia Tengah, biasanya aku ngobrol-ngobrol di sore ceria ya, dialog penguatan pemuda nih. Tapi kali ini karena lagi pada sibuk nih teman-teman aku yang untuk aku ajakin ngobrol, jadi aku akan bahas sebuah topik nih, ngobrolin sama kamu aja teman Pro 2 ya. Aku mau ngebahas topik, yaitu topik untuk kamu nih teman Rodo yang lagi memulai langkah, atau buat kamu yang lagi siap-siap menghadapi dunia. Wes, karena berani memulai satu langkah menentukan sebuah prestasi itu teman Rodo. Aku bakal ngebahas topik ini lebih dalam nih teman Rodo. Kayak gini, misalnya kamu pernah enggak punya keinginan untuk melakukan sesuatu nih teman Rodo, tapi ujung-ujungnya selalu bilang nanti aja deh, nanti aja deh, nanti aja deh. Misalnya mau belajar skill baru, mau ikut lomba, mau bikin konten, mau olahraga, mau buka usaha kecil-kecilan, atau bahkan mencoba hal yang selama ini cuman ada di pikiran nih. Masalahnya kamu terus menunggu sampai benar-benar siap. Bisa jadi kamu malah gak pernah memulai teman berdua, karena rasa ragu dan overthinking biasanya akan selalu punya alasan untuk bikin kamu mundur nih. Padahal langkah pertama emang gak harus sempurna, tapi kamu bisa belajar sambil jalan ya, memperbaiki kesalahan, dan tentunya berkembang dari pengalaman yang terjadi yang kamu alami sendiri teman berdua. Jadi jangan tunggu semuanya ideal dulu deh teman berdua. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa gitu. Intinya mulai aja dulu, karena rencana yang baik itu paling hal baiknya itu ya dilaksanakan, dijalankan, bukan hanya direncanakan aja gitu teman berdua.

0: Podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman berdua, lanjut lagi ya obrolan tadi ya. Berarti dimulai satu langkah menentukan prestasi nih. Salah satu alasan anak muda sering menunda sesuatu adalah karena takut gagal. Bener gak teman berdua? Iya kan, selalu terbayang-bayang rasa gagal itu. Takut hasilnya gak sesuai harapan, takut dikritik, takut dibandingkan, bahkan takut kalau ternyata kemampuan kamu gak sebagus yang dibayangkan. Bener gak sih teman berdua? Kadang begitu ya. Takut gagal nih. Tapi sebenarnya teman berdua, gagal setelah mencoba bukan berarti kamu benar-benar kalah tuh. Justru dari kegagalan itu bisa tahu apa yang kurang nih, apa yang salah, dan gimana harus memperbaikinya teman berdua. Coba bayangkan aja, kalau kamu gak pernah mencoba sama sekali, kamu gak akan gagal. Iya benar sih gak gagal, tapi kamu juga gak mendapatkan pengalaman baru, dan gak tahu kalau kamu juga bakal berhasil gitu, ada kemungkinan berhasilnya. Jadi gak apa-apa tuh kalau masih takut, bukan berarti gak punya rasa takut ya teman berdua ya, tapi tetap mau melangkah meskipun ada rasa takut gitu. Setidaknya ketika kamu mencoba, terus ada dua kemungkinan, gagal dan berhasil. Ketika gagal kamu bisa untuk belajar, dan ketika berhasil kamu bisa untuk bercerita pada teman-teman tentang kesuksesanmu teman berdua.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi dengerin lagu terus kepikiran ini penyanyinya manusia atau AI ya? Nah, Spotify bentar lagi punya jawabannya. Mulai pertengahan September, Spotify bakal menghadirkan lencana AI persona untuk menandai profil artis yang kemungkinan menggunakan persona berbasis AI. Lencana ini bakal muncul di profil artis pencarian sampai baris lagu di playlist. Tapi label ini gak akan mempengaruhi rekomendasi musik Spotify. Fitur itu melengkapi berbagai sistem transparansi Spotify lainnya ya, supaya pendengar itu makin tahu soal penggunaan AI dalam musik. Nah, kalau kamu sendiri lebih penasaran sama musiknya atau justru pengen tahu siapa sih yang sebenarnya ada di balik suara yang kamu dengar? Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
1: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ainah lo kan. Kalau kata aku sih itu salah ya. Lihat temen yang udah punya bisnis, kamu langsung merasa tertinggal. Lihat orang lain udah punya prestasi nih, kamu ngerasa kemampuan kamu biasa aja. Padahal yang kamu lihat biasanya cuma hasil akhirnya, bukan proses panjang yang mereka lewati. Setiap orang punya waktunya masing-masing, teman berdua ya. Ada yang memulainya lebih cepat, ada yang menemukan jalannya setelah mencoba berkali-kali gitu tuh. Jadi ada yang sekali coba langsung sukses gitu. Daripada terus membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik kamu membandingkan diri kamu yang sekarang dengan diri kamu di masa lalu, teman berdua, atau mungkin di diri kamu yang kemarin nih gitu. Karena yang penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang mau terus bergerak dan berkembang. Karena kamu kamu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan kamu besok harus lebih baik daripada kamu hari ini, teman berdua.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Singaraja, teman terbaik.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, sarapan yang baik itu idealnya mengandung karbohidrat kompleks, protein, dan serat. Contohnya kayak nasi merah, roti gandum, telur, oatmeal, buah, atau yogurt. Kombinasi ini bantu tubuh dapat energi stabil nih teman Produa. Nggak gampang lemes dan nggak bikin ngantuk berlebihan di pagi hari tentunya. Faktanya, menurut berbagai studi kesehatan, orang yang rutin sarapan dengan gizi seimbang cenderung punya konsentrasi lebih baik dan metabolisme tubuh yang lebih stabil. Bahkan nih teman Produa, sarapan juga bisa bantu ngontrol nafsu makan berlebihan di siang hari. Sarapan itu bukan soal banyaknya, tapi pinternya memilih menu.

0: Jawa, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin
0: Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Olahraga tuh emang penting ya teman berdua, tapi tubuh juga butuh waktu untuk istirahat teman berdua. Setelah latihan, beri kesempatan otot untuk istirahat, cukup tidur, dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan kamu. Istirahat bukan berarti malas, justru bagian dari proses supaya tubuh bisa kembali bugar lagi teman berdua. Jadi jangan merasa bersalah kalau mengambil waktu untuk recovery setelah olahraga teman berdua.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuma jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman berdua. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal, sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian di teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kamu lagi semangat olahraga setiap hari kah teman berdua? Hati-hati, tubuh juga butuh waktu untuk pulih teman berdua. Sekarang banyak pelatih kebugaran mengingatkan kalau recovery adalah bagian dari latihan, bukan tanda malas nih. Saat istirahat, otot memperbaiki diri sehingga performa justru meningkat. Kalau dipaksa latihan terus tanpa jeda, risiko cedera, kelelahan, sampai performa menurun jadi lebih besar nih teman berdua. Jadi buat kamu ya, jangan lupa sisipkan 1-2 hari recovery dalam seminggu, tidur yang cukup, dan tetap penuhi kebutuhan protein agar hasil olahraga lebih maksimal nih teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di sore ceria edisi kali ini ya. Dan saat ini aku mengajak teman untuk masuk ke segmen Pro 2 Dewata, informasi seputar Bali aja nih teman berdua, yang slow-slow untuk menemani Senin sore kamu ya. Kali ini info pertama nih teman Pro 2, ada tradisi aci tabuhrah pengangon atau perang tipat bantal di desa adat Kapal Badung nih kembali berlangsung dan menarik perhatian. Yang menarik bukan hanya masyarakat lokal, sejumlah wisatawan asing juga ikut merasakan langsung kemeriahan tradisi tersebut teman Pro 2. Ternyata seru juga ya kalau pelestarian adat itu bukan cuman kita aja yang memeriahkan, tapi banyak menarik wisatawan-wisatawan asing untuk ikut melihat gitu. Tuh tugas kamu anak muda ya, buat kamu nih teman Pro 2 ya, tugasnya melestarikan aja. Yuk, orang asing aja, orang-orang dari luar Indonesia aja pingin tahu banyak tentang budaya kita. Masa kita sendiri gak mau melestarikan budaya kita sendiri sih teman Pro 2? Sayang banget kan. Jadi mulai sekarang yuk cintai budaya kita sendiri dan lestarikan.

sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih bareng aku Wira di Sore Ceria di segmen Pro 2 Dewata. Ya teman Pro 2, mau masuk ke informasi selanjutnya lagi nih teman Pro 2. Buat yang punya rencana liburan ke Nusa Penida nih, kamu nih ada informasi penting. Penyeberangan dari Sanur menuju Nusa Penida ditutup selama 1 hari pada Minggu 27 September 2026 karena pelaksanaan Nyepi Segara nih teman Pro 2. Penutupan ini berkaitan dengan pelaksanaan tradisi dan kegiatan keagamaan masyarakat di kawasan Nusa Penida. Jadi wisatawan yang ingin berkunjung memang perlu memperhatikan kalender kegiatan adat teman Pro 2, karena beberapa aktivitas pariwisata bisa menyesuaikan dengan pelaksanaan tradisi lokal. Wih, udah kemarin tapi ya masih ya aman lah buat kamu mungkin yang weekend nanti bisa mau ke Nusa Penida, bisa digasin lagi karena mungkin udah dibuka ya, karena cuma sehari aja. Jadi buat kamu teman Pro 2 khususnya di Bali ini ya, nanti semisal kalian ingin liburan, pingin jalan-jalan ke suatu daerah, itu kelihatannya perlu cari informasi tentang kegiatan adat juga dah, kalender kegiatan adat di desa tersebut atau di wilayah tersebut gitu. Jadi sehingga nanti liburan kamu enggak ditutup gitu, maksudnya tempat wisatanya. Aduh, bingung banget mau ngadi kata-katanya apa. Jadi biar liburan kamu tetap aman, enjoy gitu, enggak ditutup, enggak harus memikirkan destinasi wisata lain. Jadi kalau mau kamu jalan-jalan di daerah Bali ini ya teman Pro 2, ya tetap harus memperhatikan itu. Kapan nih kalender kegiatan adat di daerah ini ada nggak, apa nggak ada gini. Kalau nggak ada ya masih bisa liburan dengan aman. Kayak kemarin kalau kamu nggak taruh informasinya, kamu tiba-tiba Nusa Penida ternyata lagi ditutup untuk kegiatan adat, kan bisa agak repot ya teman Pro 2. Kamu harus balik lagi, walaupun kamu sebenarnya juga bisa menikmati misalnya ya, kalau mau lihat kegiatan adatnya apa aja sih gitu. Tapi ya semoga nanti di liburan kamu dengan memperhatikan kegiatan adat di daerah situ, kamu jadi tidak apa ya, kalau bahasa sini kalau bahasa Indonesianya lupa saya. Ya pokoknya tetap memperhatikan kalender kegiatan adat di Bali ini, jadi gak kecele gitu teman Pro 2.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Loh, Mimi, galak kulo ne. Lakar kijel lo, hadinan dan kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimi ke Tegale ngajak kulo, jeje bane beli. Hadis yang tegul dogen dari Juma. Lo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cebut kulo lo. Padahal kulo pedidina nih nyebut.
1: Mimi.
0: Lo, hati-hati nah lo.
1: Tenang, kulo tiangi. Sebelum vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak mati inget dogen, pangsing dadi korban rabies. lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebeguruk piange, ni ulian beli nagi nutuk ke Tegale toh.
2: Elingan semeton sami, yening ide dani cegot kulo, ya diaston akide, durus, rauh ke rumah sakit, mangge boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya, masuk ke informasi selanjutnya. Nih, kalau biasanya liburan identik dengan pantai dan tempat foto, ada satu pengalaman lain yang gak kalah menarik teman Pro 2, yaitu wisata kuliner. Kuliner Bali memiliki beragam cita rasa, penggunaan rempah, serta dengan yang berkaitan dengan tradisi dan momen-momen tertentu. Karena itu teman Pro 2, mencicipi makanan khas Bali sebenarnya bisa jadi salah satu cara sederhana untuk mengenal budaya masyarakatnya. Dari bahan yang digunakan sampai cara penyajiannya, setiap makanan bisa membawa cerita tentang daerah dan kebiasaan masyarakat setempat. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, kalau yang lagi liburan, jangan cuman ke tempat wisata, atau ini cobain deh jajanan khas, makanan khasnya daerah situ apa. Jadi nanti kamu bisa ikut melestarikan budaya di situ sekaligus ikut membantu UMKM sekitar gitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, informasi ini sekaligus jadi informasi terakhir dari aku di sore ceria kali ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 3 tadi sampai sekarang menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Don't worry, be happy. Wih, karena saat lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, kamu bakal ditemenin sama GG sampai nanti jam 12 malam. So stay tune terus di Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye bye teman Pro 2.

0: berdua. Sampai di sini dulu ya sore cerianya.
1: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Jembrana memperkuat pencegahan rabies dengan memperluas akses layanan kesehatan hewan secara gratis kepada masyarakat. Layanan berupa vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, dan sterilisasi hewan peliharaan tersebut digelar secara bergilir di setiap kecamatan. Salah satu pelaksanaan layanan berlangsung di lapangan Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jumat 25 September 2026. Dalam rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia 2026. Kegiatan ini melibatkan Perkumpulan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI melalui Yayasan Sefa Buana dan mendapat antusiasme dari masyarakat yang membawa anjing maupun kucing peliharaan mereka. Informasi berikutnya, teman Pro 2, koperasi di Kabupaten Buleleng didorong tidak hanya mengandalkan keberadaan badan hukum dan kegiatan usaha rutin, tetapi terus berinovasi agar mampu bertahan dan berkembang. Pengembangan usaha, peningkatan pelayanan, serta kemampuan membaca kebutuhan anggota dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat koperasi di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarte, mengatakan kepercayaan anggota atau trust menjadi salah satu fondasi utama keberlangsungan koperasi. Menurutnya, koperasi harus mampu membuktikan bahwa pengelolaan organisasi dilakukan secara baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam kali ini ya. Dan di Jaga Malam kali ini kita buka dengan Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam? Obrolan bareng komunitas. Dan spesial teman Pro 2 di Pos Jaga Komunitas kali ini, kita kedatangan lagi untuk yang kesekian kalinya dari teman-teman tim kita Pasti Bisa Buleleng ya. Karena sebelumnya saya juga sempat mengundang dari tim kita Pasti Bisa, dan sekarang udah mungkin ketiga kali ya kalau nggak salah. Oke, dan tentunya di sini kita punya topik untuk malam ini di Pos Jaga Komunitas teman Pro 2, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan ya. Karena perjuangan itu untuk menjadi sesuatu hal yang kita inginkan atau kita idam-idamkan sebelumnya, itu penuh perjuangan ya, penuh peluh atau apa namanya, perjuangan yang gak main-main dan perlu kesabaran juga tentunya. Dan hal ini yang dilakukan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, yang dulunya mungkin ikut di tim kita Pasti Bisa gitu. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Di sini ada Pak Gede Deni Agus Gunawan SA. Ini untuk keberapa kalinya, Pak?
1: Oke, terima kasih sebelumnya ya. Yang ucapkan mungkin ini yang ketiga kalinya.
0: Ketiga kali ya.
1: Dengan orang yang berbeda.
0: Betul. Gitu ya.
1: Jadi terima kasih yang hari ini ngajak Bribda Arta sama Bribda Adi. Yang kebetulan kemarin tanggal 4 ya.
2: Sabri.
1: Tanggal 4 pelantikan. Jadi sedikit berbagi cerita lah bagaimana perjuangan teman-teman kalau latihan, usaha, tentunya doa restu.
0: Betul.
1: Sampai bisa seperti sekarang, kita bagi tips lah.
0: Astungkar, itu ya. Dia teman Pro 2 ya. Dari pembukanya ya, ini kayaknya udah penuh motivasi. Tapi kabarnya sehat Pak ya?
1: Astungkar ya,
0: sehat. Astungkar sehat, dan pada akhirnya kita bisa bertemu lagi. Dan kita sapa-sapa dulu, ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, sehat juga ya?
2: Sehat pastinya.
0: Oke, dan juga ada Bribda Ikadek Juniarta Utama. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siap semuanya. Oke, mungkin bisa diulas dulu mungkinnya sedikit. Karena memang ini tim kita Pasti Bisa ini merupakan salah satu komunitas yang di Buleleng juga kayaknya udah banyak banget yang ikut, Pak ya. Sedikit mengulas mungkin Pak, tim kita Pasti Bisa ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau sebelumnya mungkin Bapak pernah menjelaskan, tapi di kesempatan kali ini kita buka dulu. Okay. Sedikit mengulas tim kita Pasti Bisa ini apa dan seperti apa
1: gitu. Oke, baik Kak Gigi, terima kasih. Jadi kita Pasti Bisa ini awal terbentuknya tahun 2019.
0: Oke. Okay.
1: 2019 melihatlah harapan adik-adik terutama yang tidak mampu, berkeinginan menjadi abdi negara karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Saya secara pribadi berinisiatif untuk menjadi wadah lah, karena komunitas kita Pasti Bisa ini istilahnya coba aja dulu.
0: Okay.
1: Perkara hasilnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Jadi masalah gagal, karena saya punya mindset Kak Gigi.
0: Gimana?
1: Gagal, saya setiap hari merasa gagal Kak Gigi.
0: Oh gitu?
1: Merasa gagal, karena mindset gagal kalau orang lain menganggap itu negatif. Kalau saya, setiap hari saya merasa gagal, jadi saya setiap hari ingin lebih baik, ingin lebih baik, dan ingin lebih baik lagi.
0: Okay.
1: Makanya saya bilang sama adik-adiknya, kalau gagal itu biasa, lulus itu luar biasa. Makanya saya bilang, coba aja dulu terus. Betul. coba peluang untuk berhasil kalau kita mencoba ada kan, gitu logikanya.
0: Betul.
1: Makanya sampai saat ini teman-teman yang di kita Pasti Bisa ya, mungkin yang jadi abdi negara, yang belum sih akademi kepolisian.
0: Okay.
1: Karena kami TNI ada Akmil, Bintara, Tamtama. Kalau kepolisian Bintara, Tamtama, kemudian IPDN ada, STAN ada, imigrasi komplit lah, cuma yang belum sih akademi kepolisian. Jadi itulah tantangan yang secara pribadi, kalau setiap usaha maksimal kita push your limit, karena ini adik-adik ini kan masih muda.
0: Betul.
1: Masih muda, peluang untuk berhasil saya yakin pasti ada. Hmm. Walaupun persentasenya 0,00001, yang penting ada.
0: Yang penting ada.
1: Makanya tiang pikir setiap manusia memiliki porsi pahit dan manis.
0: Yep.
1: Kalau di mudanya kita habiskan betul pahit, pahit, pahit, pahit, sisanya kan pas sekarang seperti teman-teman yang yang ngajak ini, ya tinggal menikmati saja.
0: Memetik buahnya.
1: Iya, dan adik-adik ini nggak ada status dari keluarganya itu jadi adik negara.
0: Oke.
1: Dialah, ya istilahnya keluarga Bayangkara lah.
0: Betul.
1: Ya seperti itulah yang pengen masyarakat Buleleng khususnya, ayo selalu ada harapan. Semasa kita mampu, kita coba, coba dan coba, peluang itu pasti selalu ada. Gitu sih Kak Gigi.
0: Keren, keren, keren Pak Denny. Emang dan semangat yang Pak Denny tularkan ini kepada teman-teman di tim kita pasti bisa ya. Tentu dengan buktinya ini, dengan teman-teman yang berhasil sekarang menjadi abdi negara ini. Nah, teman Pro 2 ini ada Bribda Ikadek Juniarta dan Bribda Kadek Ade ini. Mereka pada saat bukan pelatihan, apa namanya? Pendidikan ya.
1: Pendidikan
0: ini mendapatkan prestasi. Bribda Ikadek Juniarta sebagai cendikiawan,
1: ya.
0: Dan juga Bribda Kadek Ade ini sebagai ring 2 Terengginas. Dan itu hasil didikan dari Pak Denny juga. Oke, sekarang aku mau nanya ke Bribda Kadek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade. Itu sebelumnya teman-teman ini kenal tim kita pasti bisa tuh dari mana dan motivasinya apa gitu? Bisa bergabung di tim kita pasti bisa waktu dulu tuh. Boleh diceritakan siapa dulu?
2: Baik, awal saya masuk komunitas itu di 2023. Jadi di sana saya gabung itu karena melihat ada komunitas yang katanya prepare untuk persiapan daftar Polri. Nah, jadi saya nggak tahu apa, disuruh kalau kamu pengen jadi anggota Polri, kamu nggak tahu apa, mending kamu masuk ke komunitas. Di sana kamu bakal diarahkan bagaimana step-step dalam tes tersebut. Karena kita kan yang notabene nggak ada keluarga dari polisi, nggak tahu apa aja yang diteskan di sana.
0: Betul, betul.
2: Jadi kita gabung ke komunitas itu, awalnya saya kira kayaknya bayar gitu, ternyata gratis, bukan gratis lagi, malah dikasih fasilitas yang benar-benar belum tentu orang bisa kasih juga ke kita gitu.
0: Luar biasa, berarti Pak Denny ini ya. Kalau Bribda Kadek Juniarta ya. Oke, silakan.
3: Pertama kali saya gabung ke komunitas Kita Pasti Bisa itu karena saya pertama kali ikut olahraga itu kan gak terlalu lama kan. Terus awalnya itu kan saya hanya bisa kuat lari 2 putaran aja, sisanya itu udah tumbang gitu kan. Jadi dari situ saya ingin memotivasi diri saya, mengubah diri saya, ingin jadi yang lebih baik. Jadi ketika saya sedang scroll sosmed, ya lewatlah beranda di gitu, IG-nya Kita Pasti Bisa. Jadi saya coba cari tahu, terus saya ikut gabung juga. Dan dari sana juga saya bisa menjadi lebih baik lah dari segi fisik gitu.
0: Dan lebih terarahkan juga gitu ya. Ih, keren banget tim Kita Pasti Bisa ini ya. Dan itu dia teman Pro 2, ini sangat-sangat apa ya, memberikan kita semangat bahwa memang usaha dan perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan ya ini salah satu contohnya didikan dari Pak Gede ini, Pak Gede Denny. Ada Bribda Ikadek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade sampai meraih prestasi pada saat pendidikan. Salut saya, Pak. Oke, teman Pro 2 itu dia segmen pertama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen kedua. Kita akan membahas mungkin ke proses pembinaan dan perjuangan ini. Apa saja yang ditanamkan sama Pak Gede Denny kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa. Oke, itu dia teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di pos jaga obrolan komunitas jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 pos jaga kali ini ya, dengan topik dari lapangan Samafta menuju seragam kebanggaan ya. Dan dengan narasumber yang sama, tiga orang ya, ini ada Bribka Igede Deni Agus Gunawan Esa, dan juga Bribda Kadek Ade Widi Adnyana, dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama. Nah, kalau tadi kan Pak Gede Deni udah menceritakan banyak hal, dan Pak Gede Deni ini juga sebagai salah satu sosok yang sangat penting di tim Kita Pasti Bisa. Saya mau nanya dulu ke teman-teman yang sekarang mungkin lulusan tahun 2026 ini ya, betul ya. Nah, aku mau nanya ke Bribda Kadek Ade dan juga Bribda Ikadek Juniarta, ini kalau melihat sosok Pak Gede Deni di tim Kita Pasti Bisa ini seperti apa? Nilai-nilai apa yang diajarkan, atau mungkin contoh-contoh seperti apa yang diajarkan sehingga kakak-kakak ini bisa lolos di kesatuan Polri ya? Takut salah saya. Polisi Republik Indonesia gitu. Silakan diceritakan apa pengalamannya, hal-hal menarik apa, hal-hal yang mungkin bisa berbekas sampai sekarang dan itu menjadi pedoman buat kakak-kakak. Silakan mau siapa dulu?
1: Menurut saya tuh Pak Deni itu ibaratkan pilot. Jadi kita nggak tahu pilot kita tuh siapa, tapi kita percaya pilot itu bakal bawa kita ke tujuan yang kita inginkan.
0: Betul.
1: Jadi satu, kita percaya sama pelatih dulu. Kalau kita percaya sama pelatih, otomatis apapun yang diberikan pelatih pasti kita akan laksanakan tanpa rasa dongkol.
0: Oke.
1: Dan Bleden ini bukan ngelatih jasmani aja, tapi dia tuh melatih bagaimana sudut pandang kita, memperbaiki sudut pandang kita dari hal yang ini mustahil, jadi ini pasti bisa. Makanya setiap harinya tuh Bleden itu ngelatih jasmani, ngelatih lari kita, push up, sit up, dan lainnya. Dan Bleden nggak pernah lupa untuk memberi motivasi setiap harinya yang berbeda-beda.
0: Oke, ada nilai-nilai tertentu yang setiap harinya itu diberikan kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa gitu ya. Dan hal itulah yang menjadikan teman-teman bisa jadi seperti sekarang gitu ya. Oke, kalau kakak Bribda Ikadek Juniarta, silakan.
2: Siap. Kalau dari perspektif saya itu Bli Deni itu seperti orang yang penuh dengan semangat juang gitu.
0: Oke.
2: Jadi ketika saya pertama kali gabung itu, saya melihat Bli Deni itu orang yang penuh semangat. Jadi ketika saya ikut latihan di sana itu, saya jadi ikut semangat juga. Jadi lama, makin lama itu kebiasaan saya itu berubah. Jadi yang awalnya itu saya seperti orang lesu, malas-malasan gitu. Jadi pas sering latihan gitu, jadi orang yang penuh semangat juga.
0: Betul.
2: Jadi makin lama makin berubah lah, semakin baik gitu.
0: Keren, Pak Gede Deni, ini gimana tanggapannya? Tadi teman-teman punya penilaian tersendiri ke Pak Gede Deni tentunya di tim Kita Pasti Bisa. Apakah memang ini by design dari Pak Gede Deni, atau memang hanya naluri aja, datang dari hati aja gitu?
3: Iya, terima kasih atas ya kebanggaannya lah. Jujur, saya juga harus bilang ya, support system saya tuh luar biasa. Terutama Bapak Kapolres.
0: Oke.
3: Pak Waka, Pak Kasat, semua di Polres Buleleng sangat mensupport keinginan saya. Kemudian keluarga pastinya.
0: Betul.
3: Jadi itu yang membuat yang secara pribadi, Rumah Sakit Kertausada yang selalu support saya untuk cek kesehatan adik-adiknya secara gratis.
0: Okay.
3: Itu yang membuat saya itu terus termotivasi untuk selalu berbuat. Makanya saya bilang tadi awal kan, saya merasa gagal setiap hari. Jadi saya pengen lebih baik. Bahkan hari ini pun saya merasa gagal, karena kemarin kan pas di perankingan banyak adik-adik komunitas itu yang gugur lah, belum rezeki lah. Itu PR buat saya. Saya catat, karena setiap malam saya sebelum tidur tuh selalu journaling. Untuk besok ngapain.
0: Betul.
3: Saya pasti punya rengiat harian, kayak bulanan, tahunan. Kalau udah planning, saya laksanakan eksekutif, saya centang. Makanya tertata lah. Kadang-kadang saya jujur, pada saat ngopi, bengong, terpikir ini komunitas ini mau arahnya kemana gitu. Terbesit, saya catat.
0: Okay.
3: Saya eksekusi pelan-pelan lah. Sampai hari ini saya ya interaktif di sini. Pada saat saya ngajak anak saya, ih kayaknya ini momentumnya pas ini. Gimana kalau kita inisiatif memotivasi teman-teman di Buleleng, kalau setiap latihan kita arahkan dengan baik, apalagi udah ada contohnya, pasti orang kan lihat hasilnya kan.
0: Iya,
3: tapi kalau dia ajak, oh kalau kamu mau jadi polisi seperti ini loh, arahnya seperti ini loh. Jadi mental bloknya yang di rumah, wih saya gak mampu beli, saya gak punya beli dan lain sebagainya, gabung aja dulu, gabung, lihat, jangan nunggu siap lah.
0: Betul.
3: Jangan nunggu siap, gabung aja dulu. Nanti perlahan, makanya komunitas kita pasti bisa tuh, saya ibaratkan kolam ikan.
0: Oke. Okay.
3: Ikan, kalau di dalam airnya itu keruh, mau sesehat apapun, pelan-pelan dia akan sakit.
0: Betul.
3: Tapi kalau komunitas itu aurnya positif, semangat, gak pernah ngomongin orang, selalu support, pelan tapi pasti, teman-teman yang lesu kayak tadi bilang Jakarta itu kan bergairah lagi, semangat lagi. Makanya kayak itulah kita bikin circle yang positif. Makanya semuanya punya harapan. Makanya ayo kita gabung sama-sama di Kita Pasti Bisa, kita sama-sama belajar lah. Saya di sini bukan coach, bukan pelatih, saya juga banyak belajar dari ini. Ade Widi 3 kali daftar. Gimana sakitnya? Pernah dia kerja di mana itu
1: di restoran
3: enggak digaji.
0: Oh gitu.
3: Makanya nih si Arta gimana dia sedihnya pas gugur pertama. Okay. Sure. Ya akhirnya dia move on lagi. Ayo kita mulai lagi. Ya istilahnya bahasa Bali-nya ngempu lagi. Gitu sih Kak Deng.
0: Okay, menarik-menarik, karena memang nilai-nilai seperti ini dan motivasi-motivasi ini sangat-sangat penting ya, membentuk mindset, membentuk
3: karakter.
0: Dan juga membentuk semangat teman-teman juga.
3: Betul.
0: Ya, untuk terus selalu berjuang dan gak pantang menyerah.
3: Gak gitu, pantang, Pak. Makanya habiskan dulu pahitnya di usia muda. Post limit nanti ya kayak sekarang lah, nggak perlu nyari contoh ke luar, ini dah contohnya. Makanya kita ajak masyarakat Buleleng, ayo kita sama-sama berjuang, wujudkan cita-citamu, mau jadi apapun itu, yang penting kita mau mencoba.
0: Betul, yang penting mencoba dulu,
3: mencoba
0: ya
3: dulu lah.
0: Untuk hasil nanti mengikuti, dan hasil itu tidak pernah mengkhianati perjuangan. Itu tadi teman Pro 2, sangat-sangat menarik ya dialog kita malam hari ini bersama dengan tim Kita Pasti Bisa. Kita masih ada beberapa segmen teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, so stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng komunitas. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 obrolan kita malam hari ini dengan topik lapangan, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan. Nah, di sini kan ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama tentunya ya. Setelah tadi kita di segmen 2 ya, kita berbincang dengan nilai-nilai perjuangan dari teman-temannya seperti apa untuk mendapatkan seragam kebanggaan ini. Nah, sekarang kan sudah terwujud impian ini. Aku pengen nanya, perasaannya ini seperti apa ketika bisa dinyatakan lolos? Karena kan Bribda Kadek Ade Widi itu ada 3 tahun dulu ya?
1: Siap. 3 kali
0: tiga kali percobaan dan Bribda Kadek Juniarta 2 kali percobaan. Dan nah, ini kita akan apa ya, ingin tahu seperti apa perasaannya setelah perjuangan yang berliku-liku mungkin bisa dibilang ya, perjuangannya seperti apa dan pada akhirnya bisa lolos menjadi polisi sekarang gitu ya. Aku takut salah ngomong. Silakan siapa dulu.
2: Ya, perasaan saya pas pertama kali dinyatakan lolos sih sebenarnya senang. Terus juga agak-agak gimana gitu rasanya. Terus ketika pas nama saya terlihat di kuota pendidikan itu rasanya kayak gak nyangka aja gitu. Karena selama ini saya agak terlalu berharap bisa lulus. Karena lihat dari fisik saya juga yang lemah gitu, yang dari jasmani juga gak terlalu kuat juga.
0: Tapi kan kalau Bribda Kadek Juniarta ini dapat penghargaan atau prestasi cendikiawan. Nah ini tuh apa nih? Bisa diceritakan mungkin?
2: Ya, cerita saya mendapatkan nilai akademik tertinggi itu karena ya prinsip saya juga, yaitu selalu memanfaatkan peluang yang ada. Jadi selama pendidikan itu saya lihat banyak sekali peluang yang ada gitu kan. Mulai dari jam pelajaran, mungkin jam istirahat juga gitu kan. Jadi saya itu memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin beberapa ada peluang yang terlewatkan juga. Dari itu juga saya bisa improve lah. Dari yang mungkin awalnya saya masuk pendidikan itu gak terlalu berharap juga kan bisa menjadi lulusan terbaik. Tapi dari sana juga saya bisa improve jadi yang terbaik juga.
0: Dan pada akhirnya mendapatkan prestasi cendikiawan ini. Keren. Selanjutnya Bribda Ikadek Ade.
1: Perasaan saya pastinya sangat-sangat bahagia sebenarnya. Kenapa? Karena di situ saya melihat perjuangan dari segi latihan dan segi belajar. Jujur aja, saya ini bukan orang yang pintar. Jadi hal yang paling saya takutkan ketika tes itu ada dua, psikologi dan akademik.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena saya kan setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Jadi PR saya ketika tes itu bagaimana saya bisa melakukan psikologi dan akademik. Dan saya berani janji ke pelatih saya kalau misal saya bisa melewati psikologi dan akademik, lanjut ke jasmani, saya akan tampilkan apa yang udah dia rakit selama ini untuk saya. Jadi poin plus saya cuma di mungkin di jasmani aja mungkin, jadi karena mungkin saya lebih sering olahraga, jadi saya lebih seneng latihan ketimbang belajar. Jadi poin bisa saya lulus tuh cuma di jasmani. Ya, kemarin itu nilai psikologi akademik menurut saya itu standar untuk bisa lulus. Tapi karena Astungkara kemarin tes Brimob ini sebelum perankingan itu jasmani diteskan dulu. Jadi langsung digabungkan nilai jasmani, psikologi dan akademi. Nah, jadi kesempatan saya untuk memperbaiki nilai saya itu di jasmani.
0: Gitu. Jadi ya bersiasat dan berstrategi juga ya. Keren-keren. Dan Bribda Kadek Ade ini juga mendapatkan prestasi juga ring 2 Trengginas. Nah, ini apa bisa diceritakan?
1: Jadi sebenarnya saya tujuan saya itu menjadi yang terbaik Trengginas, tapi belum rezeki. Motivasi saya untuk meraih itu cuma satu. Saya ingin menunjukkan bahwa orang Buleleng didikan dari Bribka Deni itu bisa menjadi terbaik dari 11 Polda.
0: Keren
1: gak? Keren gitu. Soalnya bagaimana 11 Polda itu benar-benar di situ saingan saya itu ada atlet. Ada atlet sepak bola, ada atlet triathlon. Yang dimana itu larinya tuh, waduh, yang ditanya lagi. Saya sempat down itu pas waktu satu gelombang sama dia saat melaksanakan jasmani kedua. Nah di sana itu saya benar-benar sabar. Jadi pelatih saya itu bilang gini, kita harus sabar di awal, baru ambisi di akhir.
0: Okay. Nah,
1: kebanyakan orang-orang kayak orang Kalimantan, orang-orang NTT itu tuh ambisinya di awal, bergebu-gebu. Jadi okay, ketika dia lari, dia ingin aku harus depan okay, gitu. Tapi saya selalu pegang teguh prinsip pelatih saya, sabar, momentum ada di akhir. Jadi okay, saya sempat waktu itu lari itu benar-benar down karena kok mereka kuat-kuat banget gitu. Akhirnya saya sabar, saya lihat lama-kelamaan dia tuh makin mundur.
0: Okay. Nah, di situ momennya.
1: Momen saya untuk salib satu persatu itu di awal tuh saya di peringkat 6 lah di lari itu. Saya di barisan ke-6. Saya salib anak Kalimantan satu persatu, anak NTT. Itu suatu kebanggaan sih karena okay, saya benar-benar menyalip dia tuh dengan PD gitu. Okay. Karena saya lihat dia tuh ambisi di awal.
0: Okay.
1: Dan yang terakhir itu yang paling saya susah untuk salib itu ada anak atlet triathlon dari Kalimantan. Itu saya akhirnya bisa salib walaupun di akhir saya bisa lebih jauh jaraknya 20 meter.
0: Oke, dan pada akhirnya ya ini ya prestasinya dapat ring buat Terengganu Guinness ini. Keren. Pak Deddy gimana tanggapannya? Ini teman-teman di tim kita pasti bisanya tentu dengan kebahagiaannya, dengan kesenangan, dengan ceritanya tadi melihatnya seperti apa ini, Pak Deddy?
3: Kalau digabungin paket komplit.
0: Oh iya.
3: Ya, karena yang satu kan pintar di akademik, yeah, psiko. Yang satunya ngepusnya di kesamaptaan. Cuma poinnya gini sih, kalau menurut saya apapun yang kamu lakukan, ingat 3 poin. Do the best, lakukan yang terbaik sebisa semampunya. Makanya saya bilang maksimalkan hari ini gitu. Kadang-kadang kalau sudah seperti itu pasti ketemu yang kedua. Never give up. Jangan pernah menyerah. Mau dia sekuat apapun, yeah, yang namanya manusia pasti ada kelemahan, okay, ada kekurangan.
0: Betul.
3: Di sanalah kita ambil. Ya terakhir ya surrender ya, ya berserah. Ya. Kalau udah katanya kan rezeki yang tertakar enggak mungkin tertukar. Ya.
0: Betul.
3: Di sanalah kita ambil momennya.
0: Ya.
3: Buktinya ya saya enggak perlu ngomong kan. Sudah ada yang 2 orang ini betul, kan gitu ya.
0: Betul.
3: Makanya gimana ya? Enggak perlu lah cari validasi.
0: Oke. Okay.
3: Semesta itu udah luar biasa menciptakan kita. Makanya sayang banget kalau tidak diusahakan.
0: Oke. Menarik. Poinnya tadi ada do the best, never give up, dan surrender. Itu dia teman Pro 2, mungkin bisa diterapkan di kehidupan kalian semua ini. Oke, masih ada segmen terakhir nanti. Kita akan mendengarkan motivasi dan juga pesannya ya untuk teman-teman Pro 2 mungkin sekarang yang mendengarkan dari kakak-kakak di sini dan juga Pak Gede Deni. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, so stay tune terus.

0: Yes, teman berdua masih bareng aku GG tentunya di pos jaga RRI Singa Raja Pro 2, teman terbaik kamu. Dan di segmen akhir ini seperti yang aku bilang tadi ya, kita akan mendengarkan pesan-pesan dan juga motivasi untuk teman-teman anak muda khususnya di Buleleng ini dari teman-teman tim kita pasti bisa. Dari Pak Gede Deni Agus Gunawan Esa dan juga dari Bribda Kadek Ade Widianyana dan juga dari Bribda Ikadek Juniarta Utama. Silahkan siapa dulu yang mau menyampaikan pesan dan motivasinya.
1: Oke, saya yang terakhir aja.
0: Boleh. Yang terakhir Bapak ya.
2: Oke. Baik, pesan dari saya ada satu yang saya ingat tuh ketika Abdi Dani ngasih motivasi, batu sebesar apapun akan berlubang dengan tetesan air setiap harinya. Jadi itu yang bermakna sebodoh apapun kamu akan jadi pintar jika setiap hari kau cicil belajar itu dan latihan itu.
0: Oke, keren.
2: Beli Dani bilang di hidup itu cukup satu, lakukan apa yang harus kamu lakukan, kerjakan apa yang harus kamu kerjakan, masalah hasil biar Tuhan tentukan.
0: Dan pada akhirnya belinya dapat hasilnya sekarang dan juga membanggakan kedua orang tua, betul?
2: Betul.
0: Oke, selanjutnya
3: pesan dari saya untuk yang mungkin akan jadi abdi negara selanjutnya adalah gunakan peluang sebaik-baiknya, karena setiap usaha pasti akan ada peluang di kedepannya
0: dan menghasilkan. Siap. Tentunya keren juga Bribda Ikadek Juniarta. Terakhir Bapak Gede Deni.
1: Wih, semua keren-keren. Yang pasti terima kasih nih Pro 2 RRI yang atas kesempatannya diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan komunitas kami.
0: Terima kasih
1: kami.
0: Kembali Pak kami
1: dan
0: juga.
1: Dan terima kasih untuk Polres Buleleng, Rumah Sakit Kertausada yang selalu mensupport kami, memberikan fasilitas untuk rekan-rekan kami yang ingin berjuang walaupun tidak ada secara finansial kemampuan, termasuk orang-orang baik yang mensupport adik-adik kami sekarang berjuang di Denpasar. Yang pasti saya ingin bilang, semua manusia pasti memiliki jatahnya masing-masing, baik pahit maupun manisnya. Betul. Nah, pada saat usia mudalah kita habiskan betul pahitnya, nanti endingnya ya tinggal manisnya aja. Makanya ini adik-adiknya ini bukan berarti gagal itu selesai. Gagal itu adalah bagaimana kedepannya lebih baik lagi ya. Astungkare sih, alhamdulillah endingnya kita tahu sendirilah, tinggal manisnya aja.
0: Tinggal memetik buahnya yang manis.
1: Memetik buahnya itu aja sih. Thank you.
0: Itu dia. Terima kasih banyak Bapak Gede Deni, juga kakak-kakak ada Bli atau kakak Kadek Ade dan juga kakak Kadek Juniarta ini, biar lebih enak aja teman-teman, ada kakak-kakak di sini polisi yang berhasil mewujudkan mimpinya dengan perjuangan yang begitu luar biasa tentunya ya. Dan komunitas Kita Pasti Bisa ini menjadi bukti bahwa ketika pengalaman dibagikan dan semangat saling mendukung terus dijaga, maka akan lahir generasi muda yang siap mewujudkan impiannya. Itu dia teman Pro 2. So, sangat-sangat memotivasi dan juga menginspirasi sekali dialog pos jaga-jaga malam kali ini dengan topik dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan ya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, Pak Deni dan juga teman-teman. Siap. Dengan inspirasi dan motivasi lainnya, hal-hal baru lainnya, kita tunggu prestasi-prestasi.
1: Ntar dulu, mungkin kalau teman-teman dari masyarakat Buleleng atau di luar yang ingin gabung.
0: Nah, boleh.
1: Nah, itu dah.
0: Kira-kira
1: kami akan bagikan nomor HP. Setiap kegiatan pasti kan yang share lewat nomor grup WA lah.
0: Oke, boleh.
1: Mungkin bagi masyarakat yang mendengarkan bisa dicatat nomor tiang.
0: Nah, siapin dicatat teman-teman.
1: Nanti tiang akan masukkan ke grup komunitas.
0: Oke.
1: Nomornya adalah 087 73 kali 296 890, dengan tiang sendiri Bribka Deni. Tiang ulang ya.
0: Oke.
1: 087 73 kali 296 890 dengan Bribka Deni. Terima kasih.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Terima kasih banyak sekali lagi ya untuk Bribka Gede Deni dan juga Bribda Kadek Ade Widi Ajana dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama. Semoga kita bisa bertemu lagi dan dengan kondisi yang sama baiknya seperti sekarang. Astungkar. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku Gigi masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus.

0: Seluruh FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, hello.
0: Halo Felicia. Kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kakak gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak kerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh ya?
1: Yeah? Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan? Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, benar.
0: Iya sih? Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak
1: itu
0: boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Wow, luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Ya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah... The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay,
1: pelajarin. Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: dia kan ya.
1: Benar.
0: Oh oke oke oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya terus, jadi bahan seru. Liputan ya.
1: Betul,
0: jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggep fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang kayak,
0: apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious. Tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube-nya RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811 800 105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Yeah, halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Mm-hmm. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sigia,
0: okay.
1: Kak Faisal, jadi kayak wow,
0: wow, puji
1: Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini, dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, puji Tuhan. Aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih Kak.
0: Oh, gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan HTS-HTS-an gitu, pada kayak iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu. Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo
1: gitu.
0: Lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku
0: Jadi karena itu.
1: Iya
0: iya iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latih on the spot latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan Kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral.
0: Gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu. Yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, yeah?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku fansnya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensi itu sih.
0: Oke, oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Pak? Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu. Nah, di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: Best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke,
0: kalau gitu this is Felicia teman Pro2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Mm-mm. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Mm-hmm. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Mm-hmm. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Okay, itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Okay.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu.
0: Okay.
1: Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia baik.
1: Baik. tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti kalau misalnya masalahnya.
0: Yes, masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Jadi buat kamu nih Teman Produa yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Iya loh. Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
0: Okay.
1: Tapi kalau memang

0: nih ya, kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
1: Oke. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya. Iya. Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak, maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
0: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphone yang delay.
1: Serius?
0: Dan aku gak sadar.
1: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
0: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
1: Ternyata delay.
0: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
1: Tapi emang delay ternyata ya.
0: Iya gitu.
1: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya.
0: Teknis.
1: Di teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Ci ya, saatnya kita membacakan nih buat teman Pro2 dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
0: Halo Kak Bunga, apa kabar?
1: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
0: Hai Kak Aditya.
1: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
0: tapi
1: apa?
0: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
1: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
0: Satu dari luar. Bentar, mikir dulu nih.
1: Indo dulu deh.
0: Banyak sih.
1: Okay. Yang paling yang Felicia admire banget.
0: Kalau dari Indo, Kak Afgan.
1: Oke.
0: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
1: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
0: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
1: Oh iya benar.
0: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga. Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
1: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
0: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
1: Boleh tuh.
0: Jadi it's an English song from him. Judulnya itu Alone With You. Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya Kak Afgan di situ. Dan ternyata kayak asik banget gitu.
1: Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
0: Di luar
1: yang,
0: ya?
1: Yang luar.
0: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
1: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
0: Aku tuh sangat admire Kak Ziva. Ziva Magnolia.
1: Yes. Kenapa Ziva?
0: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau Kak. Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva.
1: Yeah.
0: Dan referensinya dia, and I think she's a genius.
1: Gila Ziva.
0: Yes, I love her. Mm-hmm. Jadi, ya aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Kak Ziva.
1: Amin, amin. Kalau luar tadi siapa?
0: Troy Kelly.
1: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
0: Kenapa beliau? Karena, aduh, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
1: Oh.
0: Troy Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
1: Oh.
0: Yang kayak gitu tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Terry Kelly.
1: Okay.
0: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Yeah, yeah. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu. Belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak, suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
1: Okay. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu. Kayak, aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
0: Ariana Grande.
1: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
0: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet.
1: Gak sempet ya? Mungkin next time semoga kamu bisa dapet ya.
0: Dateng dong ke Indo.
1: Ayo Ariana mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
0: Okay.
1: Boleh nih dijawab buat Grace.
0: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
1: Oh ya?
0: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
1: Segila itu.
0: Troy Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
1: Okay.
0: Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar referensi tuh step by step.
1: Oke.
0: Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin referensi. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own referensi gitu, belum bisa.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku referensi itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: Oh, I see.
0: Itu,
1: jadi lagu orangnya dibikin agak Cia lah ya.
0: Aku cari nih referensinya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar referensi tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
1: Oh iya, Grace. Betul.
0: Jadi misalnya Fall in love alone.
1: Nah lo gimana coba
0: tuh? Gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana reverb runs-nya? Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru

0: Jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau supir, latihan ya. Yoi. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya, yes, gitu. Betul. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Mm-hmm. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap kayak tadi lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
0: harus
1: gitu.
0: Harus GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih? GC. Takutnya ada yang gak tau nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Oke. Okay. Selamat malam, Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagusnya ya.
1: Wow, mau nangis
0: aku bacanya. Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu, it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu, padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan. Spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me gitu.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
1: Renungan.
0: Apa namanya, yoga. Bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga, Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8 deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: wah,
1: jam 5.
0: Wah gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, yeah, yeah, yeah.
1: Benar-benar.
0: Iya sih, iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai di situ. Overthinking.
0: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Ah iya.
0: Kalau udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep. In their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau, kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu. Nah,
0: kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Iya, yeah. Jadi jam-jam
1: gitu.
0: Rawan itu harus dihindari.
1: Betul, betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau
1: gitu
0: ya, kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya. Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negresandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari Senin 28 September 2026. Waduh, gimana teman Pro 2 hari Seninnya gedebak-gedebuk. Udah biasa ya. Iya enggak sih? Setiap hari Senin pasti gedebak-gedebuk. Aman aja malam hari ini kita santai-santai dulu dengerin lagu favorit kamu, iya enggak sih? Tentunya di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Jadi, tapi iya, ini slot requestnya udah habis sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Aku tadi pembukaan biar ini aja, biar kelihatan opening aja. Jadi buat kamu teman Pro 2, karena requestnya udah habis ya dari tadi, karena sebelum mulai nih request timenya ini luar biasa atensi teman Pro 2 ya, melalui WhatsApp kita di nomor 0811 399 1054. Itu sebelum mulai request time-nya ini udah pada ngantri duluan. Jadi mohon maaf untuk teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini belum bisa keputerin lagu favoritnya, bisa dicoba besok ya di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja di jam yang sama tentunya, jam 9 sampai jam 10 malam. Jadi buat kamu, kita seru-seruan aja di live TikTok kita malam hari ini di akun RRI _ Singaraja. Oke? Okay? So, kita bacain. Ini yang pertama ada Lewat Semesta dari Yogi Nande. Seperti biasa ini untuk Kak Flo ya, requestan dari Kak Esi dan juga Kak Nindya yang tadi requestnya melalui WhatsApp. Udah aku masukin. Berikutnya untuk Kak Nindya, katanya pilihin aja lagunya yang terbaru dan enak didengar. Ya pastinya yang joget-joget, Astaga Bercanda dari Akbar Calai tentunya untuk Kak Nindya. Udah aku masukin. Berikutnya Perunggu katanya bebas judulnya untuk Kak Manusia Jail aka Kak Akbar. Kok Astaga Bercanda lagi? Enggak, salah. Biang Lara untuk Kak Akbar, oke? Okay? Dari Perunggu, aman aja teman Pro 2. Itu dia di segmen pertama kita malam hari ini, 3 lagu buat kamu yang mungkin belum kebagian request di malam hari ini, bisa ikutin aja. Ini juga lagunya seru-seru kok, enak-enak, asik-asik untuk didengar. Jadi bisa santai nih di Senin malam hari ini bareng aku GG di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja sampai jam 10 malam nanti. So langsung saja dia, Lewat Semesta dari Yogi Nandes.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

Yes, teman Pro 2, itu dia perunggu biang lara. Nah, biang laranya teman Pro 2 siapa nih? Gak usah disepil ya, nanti kita gibah lagi ya. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen kedua ini. Ada 3 lagu berikutnya, requestan dari teman Pro 2. Tentunya ada Titik Nadir dari Kahitna. Ini untuk Kak Cantik, a.k.a. Kak Silent, a.k.a. Kak Set ya. Ini di requestin sama Kak Esiwiloviana dan Kak Nindya juga. Aman, udah aku masukin. Berikutnya ada Teh Hijau dari Tulus buat Kak Esiwiloviana tentunya. Yang katanya hari Seninnya penuh, katanya sibuk sama kerjaan. Aduh, gak apa-apa deh Kak Esiwiloviana. Semoga kerjaannya membawa berkah ya untuk keluarga. Amin, astungkare. Dan berikutnya ada pesan terakhir dari Liodra. Ini requestannya dari Pak Budi. Yang sebelumnya ini slot requestnya buat Kanang Boy. Tapi Kanang Boy berbaik hati untuk memberikannya ke Pak Budi. Pak Budi aman, Kanang Boy terima kasih. Tapi kalau Kanang Boy seperti biasa ada salam-salamnya ya melalui WhatsApp. Kita bacain dulu teman Pro 2. Assalamualaikum Kang GG. Waalaikumsalam Kanang Boy. Dari Nang Boy Kalimantan Selatan. Lagunya tadi Charlie Puth Dangerously, tapi diganti pesan terakhir dari Liodra ya buat Pak Budi. Salam buat Kak Anggi Revalina, Kak Esi Welviana, Kak Ari bersama Ibu Nini Zeren, Kak Juwita, Ibu Di, Bude Resmi, Kak Lestari, Kakak Fir, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Sria Selalu, Pak Budi, Kak Syarif atau Kak Akbar, Kak Alvino, Ipmen, Al Hanif, Kamacho, dan semua pendengar RRI Pro 2 Singaraja aja, dan penyiar Pro 2 Singaraja buat Bule Salsa, Tika, Aisyah, Jambul dan Mbah Wira, dan penyiar Pro 1 Singaraja aja buat GG. Doa yang terbaik, jaga kesehatan, hati-hati pulangnya, jangan lupa minum air putih, jaga kesehatan, matur suksme mewali Kanang Boy ya, pray for Kalsel ya, pesan terakhirnya itu dia. Salam juga untuk teman-teman di Kalimantan Selatan, semoga diberikan kesehatan selalu dan bisa kembali pulih seperti sedia kala. Amin, astungga. Itu dia teman Pro 2 ya. Langsung aja ini dia Titik Nadir dari Kahitna. Enjoy.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

pesan terakhir dari Liodra buat kamu yang mungkin pernah mendapatkan pesan terakhir dari seseorang, dan seseorang itu adalah seseorang yang spesial mungkin buat kamu, itu rasanya campur aduk ya guys, iya gak sih? Dan rasanya kayak menghilangkan setengah dari jiwa raga kita. Aduh, lebay banget kata saya. Tapi kalau seseorang yang pernah merasakan hal itu, ya mungkin bisa terjadi dan bisa merasakannya, hal itu terjadi teman perdua. Jadi buat kamu yang mungkin, jangan sampai deh merasakan pesan terakhir dari seseorang yang spesial. Itu rasanya sakit banget teman perdua. Maaf curhat dikit, gak apa-apalah. Tipis-tipis iya gak sih guys. Oke teman perdua, segmen berikutnya ada 3 lagu lagi. Ini Sumpah Mati dari Rio Laskar. Seperti biasa, ini requestannya dari Kak Sria Selalu dan juga Kak Mei yang bergabung di

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro 2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih?

Oke teman Pro 2, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini bareng aku GG tentunya ya. Dan ada 3 lagu terakhir requestan dari teman Pro 2. Aku lunasin dulu biar gak punya hutang di malam hari ini. Berat guys punya hutang itu. Ada lagu Sisa Rasa dari Mahalini, requestannya dari Kak Alvino. Aman, udah aku masukin Kak Alvino ya. Berikutnya ada Sumpah Mati dari Selina, requestannya dari Kakak Fir. Aman juga, udah aku masukin. Berikutnya ada Hanya Lolongan dari Nabila Takia, requestannya dari Kak Aku PNRM. Aman juga ya, udah aku masukin. Itu dia teman Pro 2, 3 lagu terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Berikutnya seperti biasa kita akan move ke segmen Curhat Kamu ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita akan ngobrol bareng segala hal tentang kehidupan dan segala hal yang pernah dialami oleh manusia di dunia ini. Asik deh kata saya. Enggak guys, kita bakal ngobrol yang simpel-simpel aja mungkin ya di Curhat Kamu nanti. Dengerin aja, makanya jangan diputer-puter dulu frekuensinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Langsung saja ini dia, Sisa Rasa Mahal Ini.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan tentunya di jam 10 malam ini kita akan masuk di segmen curhat kamu, teman Pro 2 ya. Di sini kita akan membuka ruang obrolan untuk berbagi sudut pandang, untuk menceritakan kisah-kisah kehidupan yang pernah kita alami atau apapun itu, teman Pro 2 tentunya untuk menemani malam hari kamu ya. Dan buat kamu, pernah gak sih kalian ngerasa hidup orang lain tuh kok kelihatannya jauh lebih keren dari hidup kita? Iya gak sih? Pasti di setiap orang pernah muncul, di setiap benak orang tuh pernah muncul pikiran seperti itu. Buka media sosial, ada teman yang sudah punya pencapaian baru, ada yang bisa jalan-jalan, punya barang yang kita inginkan, punya banyak teman, kelihatannya bahagia terus, atau mungkin ada yang sudah mencapai sesuatu yang sebenarnya sedang kita perjuangkan gitu, sementara kita masih ada di tempat yang sama. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan diri sendiri dengan mereka. Kita terlalu sering melihat ke atas sampai lupa melihat kemana kita sudah berjalan. Padahal setiap orang punya titik awal, kesempatan, masalah, dan waktunya masing-masing. Melihat orang lain sebagai inspirasi tentu gak salah. Yang jadi masalah ketika apa yang kita lihat justru membuat kita merasa kurang, atau merasa minder, atau menganggap hidup sendiri itu gak cukup baik. Dan malam ini di Curhat Kamu kita akan ngobrol tentang kebiasaan kita nih, yang terlalu banyak melihat ke atas. Jadi jangan ya teman Pro 2, jangan terlalu banyak lihat ke atas. Bukan berarti kita gak boleh punya cita-cita tinggi, bukan. Tapi bagaimana caranya tetap punya tujuan tanpa terus-menerus merasa tertinggal dari orang lain. Mungkin buat kamu, teman Pro 2, selama ini yang bikin kita capek bukan karena hidup kita kurang, tapi karena kita terlalu sering membandingkannya dengan kehidupan orang lain, iya gak sih? Kita bahas lebih jauh setelah ini kali ya. Tetap di Curhat Kamu bareng aku Gege tentunya, di Pro 2 RRI Singaraja, 105,4 FM.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat, pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali. Atau hubungi marketingnya, Dini di 081-236-274-875. Atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Teman Pro 2, salah satu hal yang sering terjadi ketika kita terlalu banyak melihat ke atas adalah kita hanya melihat hasil orang lain tapi lupa melihat prosesnya, teman Pro 2. Dan itu kebanyakan yang dilakukan oleh semua orang. Kita melihat seseorang berhasil tapi gak tahu berapa lama dia berusaha. Kita melihat seseorang punya pencapaian tapi gak tahu berapa banyak kegagalan yang pernah dia lewati. Kita melihat orang lain terlihat bahagia, tapi tentu saja kita gak tahu seluruh cerita yang sedang mereka jalani. Apalagi di media sosial, yang biasanya muncul adalah momen-momen terbaik seseorang. Foto ketika liburan, pencapaian, perayaan, outfit keren, atau momen-momen bersama orang-orang terdekat. Sementara hari-hari ketika mereka sedang capek, bingung, gagal, atau menghadapi masalah, atau sedang berjuang, belum tentu ikut dibagikan teman berdua. Kalau kita menjadikannya potongan kehidupan orang lain sebagai standar untuk menilai seluruh kehidupan kita, tentu saja kita bisa merasa tertinggal. Padahal hidup bukan perlombaan yang semua orang harus sampai di tempat yang sama pada waktu yang sama juga. Ada yang cepat di satu hal, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Dan itu bukan berarti salah satunya lebih berharga. Jadi kalau sekarang kamu sedang merasa tertinggal karena melihat pencapaian orang lain, coba berhenti sebentar. Mungkin bukan hidupmu yang berjalan terlalu lambat, tapi kamu sedang lupa melihat perjalananmu sendiri.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua, kamu pernah baru aja tuh naruh HP, beberapa detik kemudian malah diambil lagi, padahal gak ada chat nih teman berdua, gak ada notif, bahkan gak tahu mau buka apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari stimulasi cepat dari scrolling, video pendek, atau notifikasi. Akibatnya, tangan itu bisa otomatis mengambil handphone saat kita merasa bosan teman berdua. Tipsnya tuh simple untuk menghindari ini. Sebelum buka handphone, tanya ke diri sendiri, aku mau ngapain ya? Kalau jawabannya cuma iseng, coba tahan deh 5 menit dan lakukan hal lain gitu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan scrolling, tapi istirahat sebentar dari layar teman berdua.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

teman Pro 2, sebenarnya melihat ke atas gak selalu buruk sih. Kita bisa melihat orang lain sebagai inspirasi. Misalnya ketika melihat teman berhasil, kita bisa berpikir, kalau dia bisa berusaha sampai sana, mungkin aku juga bisa belajar dan mencobanya. Yang perlu diubah adalah cara kita melihatnya, teman Pro 2. Jangan menjadikan pencapaian orang lain sebagai alasan untuk merendahkan diri sendiri. Jadikan sebagai referensi, bukan sebagai ukuran harga diri ya tentunya. Kalau seseorang sudah lebih dulu mencapai sesuatu, bukan berarti kesempatan kita udah habis. Dan satu hal yang juga penting, sesekali lihat ke belakang teman Pro 2. Ingat diri kita beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu. Mungkin dulu ada hal yang terasa sulit, tapi sekarang sudah berhasil kita lewati. Mungkin dulu kita belum berani mencoba, tapi sekarang sudah jauh lebih berani. Kemajuan gak selalu berbentuk pencapaian besar. Bisa aja berupa kita yang mulai lebih percaya diri mungkin, lebih bertanggung jawab mungkin, lebih berani mengambil keputusan, atau belajar menerima diri sendiri. Jadi kalau hari ini kamu belum berada di tempat yang kamu inginkan, gak apa-apa banget. Tetap punya tujuan, tetap belajar, tetap berusaha. Tapi jangan lupa menghargai langkah yang sudah kamu lakukan ya. Hidup kita punya jalannya sendiri, teman Pro 2. Gak harus sama dengan orang lain dan gak harus selesai di waktu yang sama juga. Sebelum kita tutup curhat kamu malam ini, ada satu hal yang bisa kita bawa pulang nih dari obrolan kita. Bisa kita petik nih dari obrolan kita malam hari ini di curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Di segmen terakhir nanti, teman Pro 2 ya, kita sama-sama belajar. Stay tune terus.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, gak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini bareng aku GG. Terlalu sering melihat ke atas kadang membuat kita lupa bahwa sebenarnya kita juga sudah tumbuh, teman Pro 2. Kita sibuk melihat siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih punya banyak hal, sampai akhirnya lupa bertanya kepada diri kita sendiri. Aku sendiri udah sejauh apa ya? Iya gak sih? Jadi mulai sekarang teman Pro 2, gak perlu berhenti bermimpi, gak perlu berhenti punya target. Justru tetaplah melihat ke depan dan punya sesuatu yang ingin dicapai. Tapi dalam prosesnya jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai alasan untuk merasa bahwa diri kita gak cukup. Kalau hari ini belum sampai, bukan berarti kita gagal. Kalau perjalanan kita lebih lambat, bukan berarti kita kalah. Yang penting adalah tetap bergerak sesuai kemampuan, belajar dari pengalaman, dan menghargai proses yang sedang kita jalani saat ini. Karena setiap orang punya waktunya sendiri, teman Pro 2. Ada yang lebih dulu sampai, ada yang membutuhkan waktu lebih panjang. Dan gak apa-apa, itu kehidupan. Jadi boleh lihat ke atas untuk mencari inspirasi. Tapi jangan terlalu lama sampai lupa melihat ke depan dan melihat sejauh apa kaki kita sudah melangkah. Dan itu dia teman Pro 2, Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 7 malam sampai sekarang hampir jam 11 malam waktu Indonesia bagian tengah tentunya ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sedang merasa tertinggal, semoga malam ini bisa sedikit mengingatkan ya. Kamu gak harus menjadi seperti orang lain untuk merasa cukup teman Pro 2. Seperti biasa aku masih punya playlist untuk didengarkan dan menemani malam hari kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM, Singaraja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

bintang yang jauh di langit malam selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.

Om Swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Di dalam Bhagavad Gita, bab 7 sloka 6 disebutkan bahwa

Semua makhluk yang diciptakan bersumber dari kedua alam tersebut. Ketahuilah dengan pasti bahwa aku adalah sumber perwujudan dan peleburan segala sesuatu di dunia ini, baik yang bersifat material maupun yang bersifat rohani. Adapun maksud dari sloka ini adalah segala sesuatu yang ada dihasilkan dari unsur-unsur alam dalam kerohanian. Sang roh adalah lapangan dasar ciptaan, dan unsur-unsur alam diciptakan oleh tenaga rohani. Sang roh tidak diciptakan pada tahap tertentu perkembangan material, melainkan dunia material ini diwujudkan hanya atas dasar tenaga rohani. Badan material ini dikembangkan karena sang roh berada di dalam alam. Anak tubuh berangsur-angsur sampai masa remaja dan kemudian sampai dewasa karena tenaga utama tersebut. Tumbuhnya menjadi dewasa, tubuhnya pun tahap demi tahap menjadi dewasa. Dan itu disebabkan oleh sang roh yang berada di dalam padannya. Begitu pula seluruh manifestasi alam semesta yang besar sekali dikembangkan karena adanya roh yang utama. Di dalam hal ini adalah Wisnu. Karena itu, alam dan rohani yang bergabung untuk mewujudkan bentuk alam semesta yang besar sekali pada permulaan adalah dua tenaga dari Tuhan. Karena itu, Tuhan adalah asal mula segala sesuatu. Bagian percikan dari Tuhan yang mempunyai sifat yang sama seperti Tuhan, yaitu makhluk hidup, dapat membangun gedung pencakar langit yang besar, pabrik yang besar, benda-benda yang besar, ataupun kota yang besar yang dapat dibangun. Tetapi makhluk hidup tidak dapat membangun alam semesta yang besar ini. Itulah keagungan yang maha kuasa. Yang menyebabkan alam semesta yang besar ini diwujudkan ialah roh yang besar atau roh yang utama. Yang maha kuasa adalah penyebab roh yang besar ataupun roh yang kecil. Karena itu, maha kuasa adalah penyebab asli dari segala sebab. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Bila ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati para pendengar, kami

teman Produa. Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

selamat pagi. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Adua Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang. Tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman

Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Swastiastu. Senang sekali bisa kembali menemani waktu istirahat Anda dalam acara Renungan Dharma, sebuah ruang spiritual persembahan penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga kesejukan pikiran dan kemuliaan budi selalu melingkupi hati kita semua. Melanjutkan tuntunan suci mengenai keteguhan jiwa dalam mengarungi dinamika kehidupan, mari kita resapi baik bijak dalam menawa Dharma Sastra, bab 6 sloka 18 sebagai berikut.

0: yang artinya ia boleh seketika itu juga setelah makan sehari-harinya terus mencuci belanga yang baru dipakai, atau mengumpulkan makanan cukup untuk sebulan, atau mengumpulkan untuk cukup 6 bulan atau setahun. Saudara pendengar yang berbahagia, sloka yang ditujukan bagi mereka yang menjalani fase kehidupan wanaprasta atau pengasingan diri untuk spiritual ini menyingkap esensi sejati dari konsep aparigraha atau tidak terikat pada kepemilikan materi, dan santosa atau kepuasan hati. Sastra suci memberikan kebebasan dalam mengelola kebutuhan fisik. Apakah hidup hari demi hari tanpa menimbun atau mencukupi kebutuhan materi secara terukur untuk jangka waktu tertentu? Semua pilihan itu sah asalkan tujuannya adalah efisiensi hidup demi fokus yang lebih besar pada pengabdian spiritual dan pencarian Tuhan. Lebih jauh lagi, ajaran ini menjadi pengingat yang sangat berharga di zaman modern yang serba konsumtif tentang pentingnya pramana atau kesederhanaan yang terukur. Mengumpulkan materi bukan untuk memuaskan keserakahan atau loba, melainkan sekadar instrumen pendukung agar kewajiban hidup dapat berjalan dengan tenang. Ketika kita mampu menata kebutuhan duniawi secara bijaksana dan tidak berlebihan, kita sedang membebaskan pikiran dari kecemasan masa depan. Keteguhan jiwa yang tidak diperbudak oleh tumpukan harta inilah yang akan melahirkan kedamaian batin sejati atau ananda, sekaligus mengantarkan jiwa pada kemerdekaan spiritual yang sesungguhnya. Umat Sedharma yang saya hormati, demikianlah renungan hari ini mengenai kebijaksanaan dalam mengelola kebutuhan hidup dan menjaga keterikatan materi demi kedamaian jiwa. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kehilafan dalam penyampaian ini. Mari kita tutup kebersamaan ini dengan menghaturkan Parama Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi.

Dalam Perdua Badan Narkotika Nasional, BNNK Buleleng mendorong penguatan edukasi bahaya narkotika di seluruh jenjang pendidikan. Upaya ini dinilai penting untuk membangun pemahaman dan ketahanan diri sejak anak berusia dini. Edukasi tidak hanya menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA, tetapi juga mulai dikenalkan kepada anak-anak jenjang pendidikan usia dini. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan sedini mungkin. Menurutnya generasi muda harus dibekali pengetahuan untuk mengenali hal-hal yang beresiko terhadap penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan, capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi yang tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga kamu semuanya sehat ya, dan semoga saldo rekeningnya juga masih baik-baik aja, karena sudah masuk di tanggal 29 nih teman Pro 2, sudah masuk aroma-aroma akhir bulan. Dan pagi ini aku mau ajak kamu untuk ngobrol tentang satu aktivitas yang kelihatannya sederhana banget, yaitu scroll marketplace. Iya, cuman scroll aja, nggak beli ya, cuman lihat-lihat katanya. Awalnya mungkin kita cuma buka aplikasi karena bosen ya, udah deh lihat-lihat dulu. Terus muncul satu barang yang lucu, kita klik, lihat fotonya, baca review, lihat pilihan warnanya, terus masuk ke toko, ternyata ada barang lain yang menarik. Diklik lagi, terus muncul tulisan diskon 50%. Wah, kemudian ada gratis ongkirnya, makin menarik kan? Belum selesai, flash sale-nya berakhir 2 jam lagi, dan kita mulai panik. Padahal beberapa menit sebelumnya kita bahkan nggak tahu barang itu ada. Dan yang paling menarik adalah semakin kita scroll, semakin banyak barang yang terasa seperti kebutuhan. Dan tiba-tiba aja kita ngerasa kayaknya kita butuh barang ini deh. Dan kalau nggak beli sekarang kayak bakal nyesel deh, ya kan? Nah, teman Pro 2, ini yang menarik ya. Apalagi kalau sudah akhir bulan. Karena akhir bulan biasanya kita mulai sadar sama kondisi keuangan. Mulai cek saldo, mulai hitung-hitung lagi pengeluaran. Dan mulai bilang kalau bulan depan bakal hemat. Tapi di saat yang sama jempol malah membuka marketplace. Ini sebenarnya lucu, kita sedang berusaha menghemat uang, tapi kita menghabiskan waktu dengan melihat barang-barang yang bisa dibeli. Semakin lama kita scroll, semakin banyaklah godaan yang muncul ya. Dan akhirnya yang tadinya cuma mau lihat satu barang bisa berakhir dengan keranjang yang isinya banyak. Belum tentu check out sih, tapi masalahnya barang yang sudah masuk keranjang biasanya mulai kerasa seperti punya kita ya. Pagi ini aku pengen ngobrolin kenapa sih aktivitas yang kelihatannya cuma scroll-scroll ini bisa membuat kita lebih mulai tergoda belanja, apalagi kalau sudah akhir bulan ya. Boleh sharing teman Pro 2, kenapa scroll marketplace di akhir bulan itu bisa dikatakan berbahaya?

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Teman berdua, sebenarnya yang menarik dari scroll marketplace itu adalah kita sering gak sadar ya kapan aktivitas melihat-lihat berubah menjadi keinginan untuk membeli. Awalnya cuma penasaran aja, tapi setelah melihat produknya berkali-kali, terus kita baca reviewnya kok bagus-bagus gitu kan, lihat orang lain pakai, kemudian ditambah lagi promo, barang yang awalnya kita biasa aja terlihat semakin menarik. Apalagi kalau udah ada kalimat seperti best seller, terus paling banyak dibeli, ratingnya 4,9. Wah, kita jadi berpikir dong, berarti barang ini memang bagus. Padahal belum tentu barang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ini yang perlu kita sadari ya, kadang kita bukan menemukan barang yang kita butuhkan, kita justru menemukan keinginan baru karena terus melihat barang. Dan semakin lama kita scroll, semakin banyak pula kesempatan untuk menemukan sesuatu yang kita suka.

0: ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah?

0: dari Loka Bali menuju Bali Era Baru.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

Teman-teman berdua, ternyata yang berbahaya dari scroll marketplace di akhir bulan bukan sekedar aplikasi, tapi ketika kita membuka marketplace tanpa tujuan, terus lihat promo, terus menemukan barang yang menarik, lalu perlahan merasa semuanya kita butuhkan. Padahal belum tentu. Jadi gak masalah kok kalau misalnya kamu mau scroll, mau lihat-lihat aja gak apa-apa, cari inspirasi. Tapi jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pertimbangan kita. Karena kadang yang kita butuhkan di akhir bulan bukan barang yang baru, tapi sedikit jeda sebelum menekan tombol check out. Dan kalau hari ini kamu membuka marketplace cuma karena bosan, coba ditutup sebentar. Siapa tahu bukan barang yang kamu cari. Mungkin yang kamu cari cuma hiburan ya. Terima kasih buat kamu yang udah ikut sharing di Serba Gita hari ini. Semoga akhir bulan ini kamu tetap bisa menikmati hidup, tetap bisa membeli sesuatu yang kamu butuhkan, tapi juga gak gampang terbawa tulisan diskon besar-besaran.

0: digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: kayak kita.
1: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
0: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
3: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
2: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
3: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman berdua, biasanya akad nikah itu kan digelar di masjid, di rumah, atau di gedung ya. Tapi pasangan pengantin di Bandung Barat ini justru mengucapkan ijab kabul di atas rakit bambu. Momen pernikahan Gozain dan Devia di Desa Gudang, Kahuripan Lembang viral setelah proses akad mereka berlangsung di atas rakit yang mengapung di kolam. Pengantin, penghulu, dan saksi duduk di atas rakit yang sudah dihias, sementara pelaminan berada di tepi kolam. Nah, konsep ini ternyata adalah ide dari ayah mempelai wanita ya. Video yang direkam secara spontan oleh videografer pernikahan itu pun gak disangka-sangka sudah ditonton lebih dari 3 juta kali di TikTok. Wah, kalau akadnya di atas rakit begini, yang bikin deg-degan kira-kira ijab kabulnya atau takut rakitnya goyang ya, teman-teman berdua.

0: International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Raja, teman terbaik kamu. The UK number one. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

nih teman berdua, kalau datang ke tempat makan selain mikirin menu, kita juga perlu tahu ya aturan yang berlaku di tempat itu. Nah, video pelanggan membawa anjing ke sebuah kedai makan di Malaysia ini malah viral dan menuai pro dan kontra. Jadi dalam sebuah video yang beredar, terlihat beberapa pelanggan membawa anjing dan duduk di area makan sebuah kedai mama di kedai makan di kota Damansara, Malaysia. Kehadiran hewan itu kemudian dipersoalkan karena memang kedainya itu umumnya melayani pelanggan muslim dan ada pertimbangan terkait dengan kebersihan serta aturan keagamaan. Sejumlah netizen mempertanyakan kenapa pelanggan yang membawa anjing tidak langsung ditegur oleh pihak kedai. Sementara itu perdebatan di media sosial juga kembali menyoroti pentingnya memahami aturan dan sensitivitas yang berlaku di ruang publik ya. Nah, kalau misalnya kamu datang ke tempat umum, menurut kamu nih seberapa penting sih memahami aturan tempat sebelum membawa hewan peliharaan?

0: Duh, tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

teman prodi biasanya selesai wisuda paling mentok foto-foto pakai toga. Tapi wisudawati asal Banten ini punya cara yang jauh lebih meriah untuk merayakan kelulusannya. Dia malah naik sisingaan itu keliling kampus ya. Dia adalah Dian Noviana yang tampil dengan kebaya dan juga toga ditandu di atas patung singa khas Jawa Barat oleh beberapa penandu. Bahkan ia juga membagikan uang atau saweran kepada orang-orang yang menyaksikannya. Dian merupakan lulusan pendidikan seni pertunjukan Untirta dan ia memilih sisingaan itu karena memang dekat dengan dunia seni dan budaya yang selama ini menjadi passionnya. Menurut Dian, menjadi generasi muda boleh modern dan mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap dong kita harus bangga membawa budaya sendiri. Nah, kalau wisuda kamu boleh pilih satu tradisi budaya buat dirayain, kira-kira kamu pilih apa nih teman berdua?